Cuma Tuhan, mari kita beribadah. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera untuk kamu. Kita melakukan nyanyian rohani 4 ayatnya yang 4.

0: mati, persilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan berbalas-balasan, dengan membaca Mazmur pasal 100 ayatnya yang pertama. Hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan ayat yang pertama. Kita bergantian dengan memuji Tuhan dalam pembacaan Mazmur pasal 100. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
1: Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai.
0: Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaan-Nya.
1: Masuklah melalui pintu gerbang-Nya
2: dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya.
0: Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Kita melakukan nyanyian Rohani 17 ayat 1 dan 2.

0: dengan sujud kepada Bapa yang di surga dalam doa Bapa kami dari Rohani 17. Maka kita datang bersujud kepadanya dalam pengakuan dosa. Di dalam Mazmur 51 ayat 1 sampai 14 kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu.
1: Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar.
0: Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku.
1: Dan tahirkanlah aku dari dosaku.
0: Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku.
1: Aku senantiasa bergumul dengan dosaku.
0: Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat.
1: Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu.
0: Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan,
1: dalam dosa aku dikandung ibuku.
0: Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin.
1: Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmatmu kepadaku.
0: Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop.
1: Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju.
0: Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita.
1: Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali.
0: Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku.
1: Hapuskanlah segala kesalahanku.
0: Jadikanlah hatiku tahir ya Allah.
1: Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh.
0: Janganlah membuang aku dari hadapanmu.
1: Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
0: Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu.
1: Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela.
0: Kita mengaminkan dengan nyanyian Mazmur 65 ayat 1 dan 2.

0: Jemaat, kita bersama-sama ada dalam pemberitaan anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata,
1: aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku.
0: Sungguh Allah itu keselamatanku.
1: Aku percaya dengan tidak gemetar,
0: sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku.
1: Ia telah mengambil keselamatanku.
0: Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Nyanyian rohani 162 ayatnya yang pertama.

hikmat Tuhan, dipersilahkan bangkit berdiri, kita bersama-sama mendengar hukum Tuhan. Hukum Tuhan, Keluaran pasal 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Jemaat, dipersilahkan duduk kembali. Atas nama persekutuan, diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, solo dari Ibu Katie Caroles.

Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan.

Thank you.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Tuhan memberkati pujian yang disampaikan untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Di harimu yang kudus, minggu ketiga bulan Juli tahun 2026, kami bersujud ke hadirat Tuhan yang kudus dalam menguduskan hari Sabat. Iman percaya kami bahwa hari hidup ini adalah anugerah dan berkat Tuhan. Jemaat GKI Peniel Kota Raja, kami semua datang bersujud dan menyembah-Mu, mengagungkan Tuhan, memuliakan-Mu oleh karena kebaikan-Mu. Kami berdoa, kami berserah, kami menyembah-Mu, dan kami mohon, biarlah firman Tuhan yang akan kami baca menolong kami, menuntun kami, memberikan motivasi, hikmat dan akal budi dalam perjalanan hidup kami. Sepanjang minggu ini, bahkan setiap langkah tamu, dalam nama Yesus, hamba-Mu yang terbatas, Tuhan urapi dan berkati, dan kami semua, supaya kami mengelola pengertian hikmat untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Amin. Cuma Tuhan, minggu pagi ini kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Ester pasal 5 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ester menghadap raja. Pada hari yang ketiga, Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, "Apakah maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu sampai

tengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Jawab Esther, jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja. Maka titah raja, suruhlah Haman datang dengan segera supaya kami memenuhi permintaan Esther. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Esther. Sementara minum anggur, bertanyalah raja kepada Esther, apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Esther, permintaan dan keinginan hamba ialah, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman, maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Demikian pembacaan firman Tuhan, pujian kepada Kristus kini dan selama-lamanya. Haleluya.

Jemaat GKI Peniel Kota Raja serta pemirsa di rumah dengan siaran Radio Republik Indonesia di Jayapura, pada hari ini firman Tuhan yang kita baca dengan tema dalam agenda Sinode GKI di Tanah Papua, keberanian dalam penyertaan Allah. Keberanian dalam penyertaan Allah, itulah tema. Ada satu fenomena yang menarik sekarang ini, saat ini. Yang pertama, Piala Dunia. Bahkan juga yang kedua adalah yang paling menarik, mempersiapkan generasi untuk pendidikan. Jadi ada yang sibuk beli baju Piala Dunia atau beli bendera, tetapi juga sibuk beli seragam untuk anak-anak sekolah, lalu bayar. Bapak Ibu sekalian, hal yang lain, kalau kita mau menyampaikan satu proposal kepada pembesar, pejabat atau pemerintah, pasti kita sudah siapkan poin-poin atau deadline untuk menyampaikan permohonan kita. Lalu apa yang kita bawa, dan kita mengenal seseorang atau siapa dia yang kita pergi untuk menyampaikan permohonan kita. Ada juga yang memberikan permohonan tidak mengenal siapa dia, tetapi ada yang sering sekali saya kenal dia orangnya dan dia kami pilih untuk jadi pejabat dan lain sebagainya, sehingga ada titik-titik koneksi yang boleh dipakai dalam permintaan-permintaan proposal atau hal-hal lain tentang proyek-proyek dan sebagainya. Sehingga dipersiapkan sungguh-sungguh. Lalu apakah diterima atau tidak? Dan ini tergantung kepada persiapan. Dan kita lihat yang terjadi kepada Esther. Kalau minggu yang lalu kita baca tidak ada sebut tentang Esther, tetapi tentang Mordekai dan Haman. Bagaimana Mordekai tidak mau bersujud menyembah Haman, karena dia tahu itu manusia. Dia tidak mau, tidak kompromi, dia tidak setuju. Tetapi kita akan belajar tentang Esther, bagaimana dia berani bertemu dengan raja. Kesabaran bukan tanda kelemahan kita. Sehingga saya mau katakan tadi, kalau datang terus ketemu suka kasih, pernah saya ketemu dan saya kasih, tapi tidak terjawab. Tapi mungkin datang lagi untuk bertemu memberikan proposal, ini membutuhkan kesabaran. Hanya yang dimaksud dalam teologi, dan bukanlah tanda kelemahan kita, tetapi bagian dari strategi kemenangan dan juga hikmat. Prinsipnya ialah pada seorang Ratu Esther, ketika bangsanya berada di ambang kehancuran akibat tipu daya Haman, Esther dia memiliki pilihan untuk bisa langsung menghadap raja. Siapa itu Esther? Pasti kita semua tahu. Dia punya om Mordekai. Dia harus langsung menghadap raja dan dia menyatakan persoalannya yang dihadapi. Namun Esther dia memilih jalan yang berbeda. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak langsung menghadap raja, tetapi dengan penuh hikmat kita lihat bahwa keberanian itu berjalan dalam persiapan. Berjalan dalam persiapan di dalam ayat 1, pada hari yang ketiga memakai pakaian kebesaran. Waktu membaca tentang pakaian kebesaran, dia menghormati tata krama dan dalam kerajaan. Saya mengingat murid Yesus, waktu Yesus bertemu dengan murid-murid waktu mereka buang jaring, lalu tidak dapat ikan, Yesus datang dan bilang buang di sini. Itu Petrus itu muncul dengan badan telanjang di perahu. Tapi dia lihat Yesus yang datang, langsung dia masuk lagi di air, dia cari dia pun baju. Di dalam Injil bilang dia pakai baju, baru dia menghadap Tuhan Yesus. Ini bicara tentang attitude, tentang menghadapi persoalan dengan persiapan. Persoalan yang dihadapi hari ini adalah sebelum memasuki ruang takhta kerajaan, Esther telah
melakukan persiapan dengan berpuasa. Berpuasa selama 3 hari bersama-sama dengan seluruh orang Yahudi pada pasal 4 ayatnya yang ke-16. Jadi ada persiapan. Persiapan di sini secara rohani, terlebih dahulu Esther juga menghargai raja. Ia mengenakan pakaian kerajaan. Sebenarnya di dalam tafsiran itu dia kurang suka mengenakan pakaian itu. Tetapi dia ada di dalam kerajaan itu dan dia mengenakan. Dan semua dilakukan dengan penuh hormat dan bijaksana. Banyak orang mau melihat Tuhan tetapi tidak mau persiapan. Banyak orang mau dapat berkat tetapi tidak mengerti untuk bagaimana syarat yang sebenarnya. Banyak orang juga mau mendapat berkat tapi tidak mau ikuti apa yang menjadi persiapan. Persiapan ini bagian dari langkah yang diambil oleh Esther. Mungkin kita lihat dari kata pada hari ketiga. Ayat yang pertama, hari ketiga, ini frasa yang memberikan bagian yang harus kita lihat pada hari ketiga. Frasa 3 hari atau momentum Tuhan, kesempatan dari Tuhan. Hari ketiga Ishak diselamatkan dari kematian pada hari ketiga dalam Kejadian 22 ayat 4. Hari ketiga Yusuf membebaskan para saudara-saudaranya pada hari ketiga, Kejadian 42 ayat 18. Hari ketiga Israel bertemu Allah di Sinai pada hari ketiga di dalam Keluaran 19 ayat 16. Dan Hosea menulis, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan bangkitkan kita. Hosea 6 ayat 2. Dan kebangkitan Kristus dalam 1 Korintus 15 ayat 4, pada hari yang ketiga. Ini teologisnya bahwa ada syarat. Esther tidak sembarang berdiri karena dia merasa dirinya hebat, tetapi persiapan. Ini bagian dari kesempatan dan waktu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan dengan tema yang katakan keberanian dalam penyertaan Allah. Terkadang orang berani tetapi tidak melihat bahwa ada konsep yang harus dilakukan. Kesempatan dari Allah. Ini kesempatan yang harus diambil menjadi tindakan. Bapak Ibu dan Saudara, di dalam ayat yang kedua, ayat yang kedua, berkenan kepadanya, dia mengulurkan, raja mengulurkan tongkat. Bapak Ibu, ini teologinya kitab Esther ini, dia berani. Hasil keberanian Esther, dia berdiri di ruang yang kritis dan berisiko. Tidak gampang. Untuk menyelamatkan bangsanya, di ujung tongkat itu ada keberanian, tetapi sekaligus ada kematian, tetapi juga ada kehidupan dan berkat untuk orang Yahudi. Lalu datanglah Raja Haman dan dia minta supaya dia mengundang mereka. Dalam pasal 1 sampai pasal 4 itu kitab Esther itu berbicara pasif. Esther tidak bikin apa-apa, sangat pasif. Tidak ada reaksi, tidak ada tindakan. Tetapi di dalam pasal 5, Esther menjadi aktif. Karena pasal 1 sampai pasal 4 berbicara tentang kerajaan dan juga tentang Mordekai. Makanya dasarnya adalah berkenan di dalam pasal 2 itu orang Yahudi berkumpul. Bagian yang kita rencanakan bagaimana menyiapkan generasi kita. Saya selalu mengatakan di jemaat begini, kalau hari ini orang tua tidak berdoa, orang tua tidak fanatik, tidak rohani, bagaimana menyiapkan generasi yang lebih baik? Deposito, uang, harta, kita tidak bisa menyiapkan generasi kita. Tetapi persiapan Esther ini membawa kita untuk lihat bahwa Esther menjadi pelaku subjek, yaitu Esther dia menunda dan mengatur agenda raja Haman sampai 2 kali. Dia bisa mengatur mereka. Siapa dia sebenarnya? Pada hari yang ketiga Esther mengenakan pakaian ratu lalu berdirilah di pelataran dalam isi
Istana Raja. Bagi saya mungkin dalam aplikasi, pakaian adalah kebesaran kehidupan rohani yang sungguh-sungguh. Pelataran luar dapat diakses oleh siapapun dalam kerajaan itu. Pelataran dalam itu zonanya terbatas. Dan pintu gerbang istana, pintu masuk ke ruang tahta, Esther berdiri di tengah-tengah tantangan itu. Ruang tahta empat raja bersemayam. Di sini Esther berdiri dalam suasana yang juga mengancam dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini Esther berdiri di zona yang terbatas. Tidak terlalu dekat, dia ada di momen yang kritis. Esther tidak berdiri tidak sembarang, tetapi dia berdiri memakai pakaian kebesaran. Memakai pakaian kebesaran itu menunjukkan bahwa identitas Esther menggunakan pakaian itu menjadi satu posisi iman yang benar-benar dia harus menghadapi sesuatu. Posisi iman. Iman memberikan gambaran bahwa seluruh hidup kita, ini lambang hidup kita. Dan bicara tentang Esther dan teologi Esther ini berbicara tentang siapa kita di hadapan Allah. Keberanian yang membuat Esther berdiri, saya tadi katakan, di dalam momen yang kritis, tetapi juga momen yang menyelamatkan sekaligus memberikan kehidupan. Dan di dalam pelataran itu, dia berkenan masuk tepat dengan apa yang menjadi pergumulan. Terkadang kita di dalam gereja, kita merasa bahwa saya bekerja sudah cukup lama, jadi tidak apa-apa kalau memang saya ada di zona yang seperti itu. Pandangan-pandangan manusia siapapun tidak diambil oleh Esther. Kalau tiga hari menjadi kata kunci, ini juga di dalam ayat yang berikut, bahwa ada kata dalam bahasa asli hen, kasih karunia. Hen artinya bagaimana Esther berkenan kepada raja. Esther tetap setia pada misinya. 167 ayat dalam kitab Esther tidak pernah menyebutkan nama Allah. Tidak ada satupun. 167 ayat. Dalam penafsiran ada yang menyampaikan bahwa Esther berdiri di posisi yang sangat luar biasa. Bukan karena dia berpakaian ratu. Kita ingat peristiwa tentang pengalaman Ratu Wasti. Tetapi pesona batin raja mengulurkan tongkat, menggerakkan kemurahannya, menawarkan yang tidak lazim. Setengah dari kerajaan saya akan berikan. Dan kerajaan itu ada ditulis dalam Injil Markus. Setengah dari kerajaan. Diterima. Bukan diraih, tetapi diterima. Ini bukan diraih. Bukan atas usaha Esther karena raja larut melihat dia, tetapi tawaran sang raja. Dia fokus pada misinya. Dia tidak melihat untuk dapat semua kerajaan atau setengah, tetapi misinya adalah menyelamatkan bangsa Yahudi. Esther tidak larut, tetapi dia tetap fokus untuk menyelesaikan misinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, apa misi setiap kita percaya kepada Tuhan? Kalau tadi saya katakan kata hen, itu artinya berkenan. Nama Allah tidak disebut sekalipun, satu kalipun di dalam 167 ayat. Tetapi di situ ada bahasa Ibrani yang ditulis Hester Panin, artinya wajah yang tersembunyi. Nama Hester itu menyatakan bahwa persembunyian, Allah menyembunyikan wajahnya. Allah menyembunyikan wajahnya dalam tindakan Esther, memperlihatkan kehadirannya. Allah menyembunyikan, itu dalam bahasa asli. Artinya bahwa Providential Day untuk kita GKI di Tanah Papua dengan tata gereja Calvin, Allah memelihara kita. Di balik diri kita, Allah bersembunyi untuk kehidupan dan kesaksian kita.
seperti Esther. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Allah memilih Esther untuk menyatakan kehadirannya. Esther menjadi alat. Kita juga adalah alat persembunyian Allah. Tapi ada alat yang terlalu toleransi. Ada alat yang kompromi. Hati-hati. Kita semua, setiap orang percaya, kita adalah alat Tuhan. Seperti Esther, mungkin tidak ada kata nama Tuhan dalam 167 ayat itu. Tetapi di balik profil Esther, Allah bersembunyi untuk menyatakan kuasa. Dan itulah orang Kristen. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu yang lalu saya sedikit menyampaikan bahwa pada waktu peristiwa Peniel ini, pas gereja ini diresmikan dalam pembangunan, itu peristiwa terjadi ada pembakaran Alkitab di Padang Bulan. Kebetulan saya tugas di sana. Pendeknya, terjadi sedikit perlawanan antara pemuda-pemuda yang membela bahwa kenapa Alkitab dibakar. Anak muda. Saya juga dengan Pendeta Lukis Matui, waktu itu kami tugas di Padang Bulan. Bagaimana mengamankan anak-anak muda? Satu diskusi yang saya ambil dengan mereka, ayo kita kumpul. Kenapa kamu marah? Kalau bela Alkitab, harus tahu baca isinya. Jangan jadikan dia hiasan. Kalau berdiri sebagai pembela, Allah tidak perlu dibela. Allah yang membela kita. Tapi kalau marah gereja dibakar, kalau marah ada pelecehan, tunjukkan profilmu sebagai orang yang ada berdiri atas nama Allah, bukan mengucapkannya, tetapi perangaimu untuk menjadi alat Tuhan. Itu maksudnya. Saya percaya bahwa Esther bertindak dengan maksud bahwa Providentia Dei, Chen, yang menggerakkan hati raja. Kita lihat pasal 6, raja tidak bisa tidur. Itu dalam pasal 6 ya. Kitab yang dibuka pada halaman yang tepat, kita bisa alami dan kita lihat ada tangan yang tidak kelihatan di balik Esther. Allah memilih Esther untuk menyatakan kehadiran Allah bagi bangsa itu. Kalau kita ikuti pembacaan pada minggu yang lalu, Haman marah karena Mordekai tidak mau tunduk. Esther juga tidak mau mengaku mendapatkan sesuatu dari raja. Karena di pinggir raja itu semua patung-patung, dia tidak mau mengungkapkan permintaan istimewa di pinggir atau diperhadapkan dengan patung-patung. Artinya bahwa fanatik rohani Esther, dia tidak sembarang meminta bahwa dia karena diperkenankan, silahkan setengah dari kerajaan, tidak. Jangan menjadi anak Tuhan yang kompromi dan cepat sekali menerima tawaran kebaikan. Dalam tradisi gereja kita, Allah memelihara kita dengan caranya, yaitu Providentia Dei. Esther menunda keinginannya untuk apa? Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. Ayat 8. Sudah sampai di titik seperti itu. Apa yang kau mau? Tapi Esther menunda. Ada tahapan perjamuan pertama. Setelah kesempatan pertama, kini Esther menunda lagi permohonannya. Dia mengundang, dia bilang besok. Malam itu raja tidak bisa tidur. Kitab sejarah dibacakan, nama Mordekai muncul dalam pasal 6. Dan pada pagi hari, Haman datang untuk membunuh Mordekai di perintah tadinya. Tetapi perjamuan kedua, Esther mengungkapkan Haman, seluruh rencana jahat runtuh dari dalam. Nama Mordekai muncul
Jasa yang belum dibalas selama bertahun-tahun tiba-tiba diingat. Haman yang datang untuk membunuh Mordekai justru diperintahkan menghormatinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini bukan cerita sejarah yang menarik, tetapi ini bagian dari bagaimana ketegasan dan tampilnya profil anak-anak Tuhan yang diberkati. Di tengah-tengah badai, Esther menunda keinginannya untuk, kenapa dia menunda? Bukan untuk dia, tetapi ada maksud Tuhan. Dalam beberapa penjelasan, dia tidak mau meminta permohonannya di hadapan berhala atau patung-patung. Istana itu penuh dengan patung. Dia punya harga diri. Dia meminta supaya Allah disembah, supaya dia sungguh-sungguh memberikan permintaan itu karena Allah berkenan. Patung-patung yang harus yang dilihat oleh Esther, dia merasa bahwa wibawa seorang anak Tuhan tidak perlu dia dapat sesuatu karena ada patung-patung. Terkadang kita juga, ini jemaat Tuhan ini percaya hal-hal lahiriah ini kuat. Apalagi togel enla online ya. Togel yang dulu-dulu saja telinga bergerak, tangan gatal, terus lihat mimpi, apa namanya, mimpi orang pun nomor mobil apa tulis langsung dapat angka lain dan sebagainya. Apalagi kepercayaan-kepercayaan. Sampai hari ini ada yang bilang, mungkin kamu dengar saudara meninggal, jadi tadi saya rasa perasaan kurang enak, atau tadi ada kupu-kupu kah, siapakah. Tapi Paulus dia bilang, tapi memang benar Bapak Ibu, saya pernah melayani, ini orang hamil kok ada peniti di depan perut jaga kandungan. Kenapa pakai peniti, pakai jahe kah atau apa untuk jaga kandungan? Baru siapa yang kasih anak dalam kandungan? Tuhan tuh. Kenapa kita masih pakai seperti itu? Ini juga bagian dari patung-patung yang masih hidup dalam hidup kita. Kita hari Minggu beribadah, hari lain beribadah, tetapi ada patung-patung kecil yang masih hidup dalam hidup kita. Investasi terbaik kita adalah dari 1 kali 24 jam berapa menit untuk Tuhan, itu yang investasinya. Nanti kalau pendeta khotbah lama-lama supega lain lihat jam, bahkan mengantuk lagi. Tapi kalau mau kumpul lupa pisah, pamit sampai 7 kali terpindah-pindah. Apalagi bayar mas kawin ya. Ini patung-patung kecil yang masih hidup dalam kehidupan iman kita. Esther gengsi minta kepada Allah, Allah pasti memberkati dia. Tetapi dia tidak eleng untuk bicara bahwa kalau istana ini dikasih, karena dia tidak mungkin minta di depan patung-patung itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata Esther tidak mau menerima berkat disertai dengan sodoran-sodoran lain. Kalau berjasa, sudah pernah berjasa jadi dapat. Ini bukan masalah berjasa, bukan masalah koneksi. Ini masalah pembunuhan. Mordekai saja mau dibunuh sama Haman. Kita harus berani menghadapi tantangan. 1 Korintus pasal 15 ayat 8 bilang, berdirilah teguh. Jeripayamu tidak akan sia-sia. Berdiri teguh bukan kita suap orang lain, kasih tahu orang lain. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Paulus bilang, kalau kau mempercayai hal-hal lahiriah ya, aku lebih daripada itu, tetapi semua kuanggap sampah. Hanya pemerintah yang punya program sampah daur ulang. Iman percaya tidak ada itu. Program rohani adalah program Tuhan. Tidak ada sampah daur ulang. Pengalaman hidup kita membuktikan bahwa situasi kehidupan kita makin tidak baik. Siapa yang bilang makin baik? Silakan baca di dalam Mazmur 37 ayat 30. Itu orang benar itu susah, payah.
Banyak orang yang naksir kita untuk menjatuhkan kita dalam bentuk apa saja. Tetapi ada waktunya kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Kekuatan diri kita makin surut, dunia makin dikendalikan. Jangan hibur diri dengan kalau anak Tuhan nanti seperti Ulangan pasal 28, nanti kita tetap di kepala bukan di ekor. Bukan begitu prosesnya. Ada tiga gagasan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, mari kita berani berdiri di tapal batas momen kritis bersama dengan Tuhan. Yang kritis, bagaimana menyiapkan generasi kita. Yang kedua, Allah tampak dalam kuasa nyata. Di balik penulisan Ester tidak ada nama Allah, tetapi Allah ada di dalam penyataannya. Kita semua ada Allah di balik sombar hidup ini. Di dalam kesaksian. Yang terakhir, percaya terhadap pemeliharaan Allah. Harus percaya terhadap pemeliharaan Allah. Dunia kita ini juga adalah dunia digitalisasi. Kita diganggu dengan berbagai macam kesehatan, mental, kerohanian kita makin harus kita jalani. Bapak Ibu, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan Mazmur 91 ayat 16, ayat 14 sampai 16. Mari belajar melekat dengan Tuhan. Efek dari melekat dengan Tuhan ada 7 kata kerja dari Mazmur 91 ayat 14. Melekat dengan Tuhan, ya. Jadi keberanian untuk berdiri di tapal batas bukan seremonial ibadah. Ibadah sungguh-sungguh. Kasih waktu untuk Tuhan. Kenapa kita di GKI ada ibadah PKB, ada ibadah rayon dan sebagainya. Supaya apa? Manifestasi kerajaan Allah terletak di dalam kehidupan aktivitas kita yang sebenarnya. Ester mengarahkan apa yang terbaik yang ia miliki dengan pakaian kerajaan. Mari kita menunjukkan kepada dunia ini tentang pakaian iman kita. Hidup fanatik dengan Tuhan. Sungguh-sungguh berdoa. Melepaskan anak-anak kita pergi di sekolah dengan berkat. Dengan kehidupan mereka. Jangan kita bangga kasih mereka 50 ribu ke sekolah. Antar mereka dengan mobil, cium tangan. Tetapi buktikan bahwa mereka berdiri di daerah-daerah kritis sebagai anak-anak bangsa dan kerajaan untuk maju di dalam tantangan. Ester tidak gegabah untuk memilih ruang berdiri. Jangan gegabah. Makanya jangan bilang, siapa anak ini boleh, saya hati-hati dengan membanggakan anak tanpa persiapan puasa rohani yang khusus. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, jika tidak ada paduan suara atau vokal grup, mari kita akan menyiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Bawalah persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Nyanyian Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar.

Jemaat yang terkasih, bersama persembahan yang telah diberikan oleh jemaat, terdapat beberapa keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan khusus sebagai berikut. 1. Pengucapan syukur 12 amplop. 2. Persepuluhan 12 amplop. Bersyukur atas kasih, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga dan pribadi. 1. Dari Ibu Berta di Rayon 9. 2. Keluarga Risliati Agus Bibuya di Rayon 9. 3. Keluarga Warinusi di Rayon 9 atas meninggalnya Bapak Silke Warinusi. 4. Keluarga Rumere di Rayon 1. 5. Dari keluarga Siregar di Rayon 5 atas terpanggilnya Bapak H. Siregar pada tanggal 14 Juli 2026. 6. Dari keluarga Nahumuri di Rayon 8 atas baptis dan sidi baru anak Husnia Tiara Dayu Sari pada tanggal 12 Juli 2026 serta pemberkatan nikah kudus anak Jardin Kurniadi Nahumuri dan Husnia Tiara Dayu Sari pada tanggal 18 Juli 2026. 7. Keluarga Berumbekuan di Rayon 6. 8. Keluarga Hotman Immanuel Siregar syukur telah selesai operasi. 9. Keluarga Sirait di Rayon 1 mengucap syukur atas anak Angel diterima di Universitas Indonesia dan rencana berangkat tanggal 21 Juli 2026. 10. Keluarga atau pribadi yang tidak menyebutkan nama di Rayon 11. B. Syukur atas pertambahan usia atau hari ulang tahun. 1. Anak Julian Samalo di Rayon 8 HUT pada tanggal 18 Juli 2026. 2. Keluarga Rinding Sarundaitan HUT Ibu Heni Sarundaitan dan Circa Rinding. C. Persepuluhan. 1. Dari keluarga R. Layanan di Rayon 9. 2. Dari Ibu Berta di Rayon 9. 3. Keluarga dan pribadi yang tidak menyebutkan nama di Rayon 12. 4. Dr. Pascal Yasa. 5. Keluarga B. Rumbekuan Rayon 6. 6. Keluarga H.S. Rumbai Rusi. 7. Keluarga dan pribadi yang tidak menyebutkan nama dan Rayon. 8. Dari seorang ibu di Rayon 13. 9. Keluarga dan pribadi yang tidak menyebutkan nama dan Rayon. 10. Keluarga Yoli Tomatala di Rayon 5. 11. Anak Almendo Sitorus di Rayon 7. 12. Dari seorang pemudi di Rayon 3. Nama-nama keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan khusus dapat dilihat di papan informasi jemaat di pintu utama, pintu kanan dan pintu kiri gereja Peniel Kota Raja. Atas nama majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang telah menopang pelayanan dengan pemberian persembahan. Tuhan Yesus memberkati, mohon didoakan oleh pelayan.

Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau yang menganugerahkan hidup, dan Engkau pun bertanggung jawab memerintahkan berkat. Dan berkat itu yang kami dapatkan, kami bawa dalam bentuk rupiah, persembahan-persembahan, karena Tuhan berkati pekerjaan kami, Tuhan berkati usaha kami, keluarga kami. Dan yang kami sisihkan atau kami pisahkan dari persepuluhan, dari pengucapan syukur, bahkan berkat yang terus ada dalam hidup kami, kami bawa sebagai persembahan yang kudus, agar terjadi keseimbangan dalam pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Tuhan, kami mohon kuduskan, sucikan setiap rupiah ini ketika dikelola untuk menghidupkan pekabaran Injil di tengah-tengah dunia ini, secara khusus jemaat GKI Peniel Kota Raja. Tuhan memberkati semua persembahan yang telah dibacakan. Bahkan Tuhan melihat, Tuhan tahu setiap rupiah yang kami keluarkan. Kami berdoa ya Tuhan, berkati meja makan kami, berkati rumah tangga kami dari pintu depan sampai pintu belakang, dapur kami, usaha kami, meja jualan, kami yang bekerja sapu jalan, tukang parkir, pegawai negeri sipil, TNI Polri, pimpinan-pimpinan, bahkan juga perawat, guru yang usaha yang ada di luar daerah, anak-anak kami yang jauh karena pendidikan. Semua yang kami doakan, kami bawa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami berikan persembahan ini juga sebagai persembahan hidup kami. Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang mengelolanya. Setelah itu majelis akan menghitung uang. Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan mereka semangat, sukacita untuk terus mengerjakan pekerjaan ini. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah lumbung-lumbung keluarga kami. Tuhan, memberkati kehidupan kami. Harta milik kami sekecil apapun adalah berkat, adalah anugerah yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Kuduskan persembahan kami. Amin.

Bapak Ibu Jemaat, kita akan bersama-sama ada di dalam pengakuan iman. Saya menjemput Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita melakukan pengakuan iman dengan melakukan Rohani 77 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga.

Jemaat, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Lihatlah isi hati kami ya Tuhan, biarlah kami tegak berdiri seperti Esther dengan seluruh pergumulan persoalan hidup kami. Tuntunlah kami supaya kami mengisi rohani hidup kami dengan kegiatan rohani dan berpuasa, supaya kami mempersiapkan anak cucu kami agar diberkati dengan teguh dan pengharapan kepada-Mu ya Kristus. Bersama-sama dalam persekutuan jemaat pada saat ini, kami berdoa dan menyerahkan keluarga Kafiar di Rayon 11 atas meninggalnya Ibu Magdalena Kafiar pada hari Selasa tanggal 14 Juli dan telah dimakamkan. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa menyerahkan warga jemaat yang sakit yang sedang dirawat. Saudara Maisie Mulyana, anak dari Bapak Pendeta Petrus yang dirawat di Rumah Sakit RPS Jakarta. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan, tetapi juga Tuhan melihat kondisi ekonomi, bahkan juga Tuhan memberkati para medis. Bapak Sahetapi di Rayon 11 yang ada di Rumah Sakit AB Pura. Bapak Marten Tandipayung di Rumah Sakit Bayangkara. Bapak Syamas Oscar Wambrau di Rumah Sakit Kemenkes AB Pura. Ibu Agustina Mano Maigoda di Rumah Sakit Dok 2. Ya Allah ya Tuhan kami, ketika keluarga kami sakit, ajar kami yang sehat untuk melihat bahwa pelayanan terjadi di antara keluarga, supaya kami memberikan waktu dan perhatian. Karena Tuhan memberkati dari keluarga, memberikan air putih menemani, semua adalah hikmat dari Tuhan. Karena kami terbatas dalam kekuatan kami, Tuhan mengizinkan kami sakit supaya kami panggil Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu indah pada waktunya. Kami berdoa menyerahkan warga jemaat yang dalam pemulihan. Tuhan Engkau tolong. Ibu penatu, Bapak Penatua Rory Sarwong, Ibu Elizabeth Maniagasi, Nenek Wabiser, Bapak Stephen Yerisito dan Bapak Bernard Betaubun, Bapak Alex Iwanggin dan Bapak Otto Windewani, Bapak Martin Kuwisi, Oma Ana Maria Iwanggin, Mama Emma Itarmano, Ibu Marice Krey Paraipabu. Tuhan, biarlah pemulihan ini adalah bagian dari pemulihan seperti Tuhan memulihkan apa yang Tuhan berikan kepada Hizkia ketika ada pemulihan. Oleh karena kasih Tuhan, Hizkia diberikan 15 tahun lagi. Kami juga berdoa untuk kepanitiaan dalam Jemaat Peniel Kota Raja ini, Panitia HUT GKI yang diakomodiri oleh Rayon 3, Panitia Sidang Jemaat Rayon 1, Panitia Natal Tahun Baru Rayon 5, dalam segala usaha dana dan kerja-kerja. Tuhan, kami beribadah, kami kasih derma. Kami cari dana, kami kasih derma. Setiap hari kami kasih uang ke gereja. Tapi berkat berlipat-lipat ganda yang Tuhan anugerahkan. Karena Tuhan yang kami percaya bukan Tuhan yang biasa, tetapi Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang kaya, bukan Tuhan yang miskin, Tuhan yang punya bumi ini. Kami menyerahkan panitia pembangunan TK Peniel, Tuhan Yesus menyertai dalam masa pembangunan, dan juga setiap tangan-tangan yang memberi yang saat ini sedang dikerjakan. Panitia pemilihan Majelis Jemaat GKI Kota Raja periode 2027-2030, Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dalam proses penjaringan. Yang menolak untuk menjadi majelis, Tuhan bicara. Yang terus melanjutkan menjadi majelis bukan karena kehebatan, tetapi setiap orang yang menjadi pelayan, hendaklah dia melayani dengan sungguh. Karena Tuhan Yesus lebih dahulu melayani. Terima kasih ya Tuhan. Kami beriman kepada Tuhan, bukan iman periode, supaya kami ditunjuk dan aktif pada waktu periode, tetapi kami melayani Tuhan sampai Tuhan memanggil kami. Terima kasih ya Bapa,
Berkati seluruh jemaat yang hadir pada ibadah ini, anak-anak yang digendong yang di dalam kandungan, para pemuda dengan pergumulan, teman hidup dan juga masa depan, bapak-bapak dalam pekerjaan dan juga proyek dengan usaha di daerah bahkan keluarga, Tuhan memberkati. Biarlah kami berdiri di tengah-tengah situasi yang kritis tetapi bersama dengan Tuhan seperti Esther. Berikan kami keberanian untuk mampu menghadapi tantangan hidup karena Allah bersama-sama dengan kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, kita melakukan nyanyian rohani 181 ayat 1 dan 2, setialah.

Cuma Tuhan keberanian dalam penyertaan Allah. Ada wibawa Allah. Ada perlindungan yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Oke, pendengar, Anda bersama kami langsung dari Studio 1, Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi. Kami hadirkan langsung dari Jemaat GKI Peniel Kota Raja. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, sudah kita ikuti bersama-sama. Buat Anda yang tentunya tidak sempat pergi beribadah untuk hari ini, jadi lagi di rumah seperti itu, atau mungkin Anda dalam perjalanan, atau seperti apakah Anda saat ini seperti itu, dan mendengarkan jalannya ibadah Minggu pagi yang sudah kami hadirkan lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan, memberikan sukacita tersendiri untuk kita semua untuk kembali menjalani minggu kerja yang baru di USB yang baru sepanjang sepekan akan kita lewati bersama. Oke, dan juga terima kasih buat teman teknik ya, ada Bung Noah Kron Sumri, kemudian ada Bung Revolino juga. Pulangnya nanti hati-hati ya, ada sukacita di hari ini. Terima kasih untuk pelayanannya sampai di Jalan Tasangkapura 23 Jayapura dengan tidak kurang satu apapun. Iya, dan kalau di minggu kemarin kita belajar di Ester 3 begitu ya, di kitab Ester 3 ayat 1 sampai dengan 15. Di sana

Dan pada pembacaan di minggu ini barulah kita melihat bagaimana peran dari Esther itu sendiri dengan tadi persiapan, ya. Kalau Anda menyimak pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan, persiapan itu menjadi poin yang penting. Karena dalam pembacaan kitab Esther ini tidak ada disebutkan Allah, ya, dalam pembacaan dari ayat yang pertama sampai dengan yang terakhir. Tidak ada kata Allah di dalam Alkitab dari kitab Esther seperti itu secara keseluruhan pasal. Dan di situ bagaimana di kitab Esther ini bagaimana mau menyampaikan ada penyertaan Tuhan di dalam setiap hal yang kita lakukan, begitu, ya. Jangan cepat-cepat terburu-buru untuk mengungkapkan karena mungkin dengan emosi, jangan buru-buru karena ada yang mau berbuat baik ke kita kemudian langsung kita main terima-terima saja dan lain sebagainya. Tetapi tadi menjadi perhatian kita bersama adalah persiapan itu menjadi hal yang penting, kemudian juga penyertaan Tuhan itu akan selalu hadir untuk semua kita yang berserah diri kepada Tuhan, yang terus mengandalkan dan terus taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita tentunya dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kidung-kidung pujian mewarnai suasana minggu siang Anda. Kita jelang pukul 11 waktu Indonesia Timur, ya, masih dengan lagu-lagu rohani Kristiani menghantarkan Anda yang mau pulang ke rumah atau yang sudah sampai di rumah atau yang saat ini baru selesai ibadah, salam-salaman di gereja seperti itu. Kemudian ada sukacita yang bisa Anda bawa pulang, dibagikan bersama seluruh anggota keluarga. Ya, kami yang bertugas, saya Sofi dan juga rekan Carol, nanti tuntas, ya, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur. Nanti selanjutnya ada rekan Willy Runtuboy temani Anda untuk lintas Jayapura siang sampai dengan lintas Jayapura sore. Oke, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, masih dengan kidung-kidung pujian masih akan terus mewarnai suasana siang Anda ya. Dari pagi tadi cuacanya reda-reda mendung gitu ya. Kemudian mulai kesini-sini cuacanya semakin bagus ya, semakin baik saja. Cuaca cerah boleh kita nikmati sampai dengan siang hari ini. Oke, yang pasti selamat menikmati suasana minggu siang Anda yang sudah sampai di rumah selepas mengikuti jalannya ibadah minggu pagi, yang baru tiba di rumah atau Anda masih dalam proses peribadatan juga, selamat siang saja untuk Anda, dan yang pasti selamat berhari Minggu, dengan harapan segala rencana-rencana Anda di hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik ya. Dan sesaat lagi saya pamit ya dari ruang dengar Anda. Nanti selanjutnya ada rekan Welly Runtuboy menemani Anda bersama rekan Wanda ya. Saya Sofi bersama rekan Carol pamit ya, kita jumpa di lain kesempatan. Oke, selamat siang, selamat berhari Minggu untuk Anda semua. Dan tentunya terus satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Ya, saudara, tembang ini spesial juga menghantarkan buah Bung Noah Kronsumbre dan Bung Revolino ya, menuju ke Jalan Tasangkapura 23.

siang, selamat hari Minggu saja untuk semua pendengar di suasana hari Minggu 19 Juli 2026. Ya, pendengar, saya Weli temani Anda dalam program-program kami di Jayapura Siang dan juga Jayapura Sore. Tentunya masih dengan berbagai informasi dan inspirasi untuk Anda semua di akhir pekan ini. Dan selepas tadi dari rekan saya Sofiana Bofor yang sudah menyemarakan ruang dengar Anda di Jayapura pagi hingga tadi usai ibadah Minggu pagi. Tentunya ibadah Minggu pagi atau siaran langsung kita telah ikuti silang atau siaran langsung gereja ibadah Minggu pagi dari Gereja Jemaat GKI Peniel Kota Raja. Baik, pendengar, selanjutnya ada beberapa tembang-tembang rohani yang akan dihadirkan ya. Suasana siang Anda selepas Anda pulang ibadah, terkhusus buat kaum Nasrani yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Baik, selamat siang, selamat memasuki minggu atau pekan yang baru di awal pekan yang baru nanti. Baik, selamat siang dan selamat mengingatkan teman-teman religi Kristiani.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini Anda berada, di bagian serangkaian tembang-tembang religi Kristiani yang sudah dihadirkan menemani suasana Minggu siang Anda. Baik, pendengar, selanjutnya kita dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama Maksioma. Hingga nanti di pukul 13 atau 1-2 jam ke depan ya, dari pukul 11 hingga pukul 13 waktu Indonesia Timur. Saya menanti Anda yang mengikuti dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Anda bisa bergabung di 0967536386. Apa sih di hari Minggu ini kita menikmati berkat Tuhan? Iya, berkatnya apa nih ya? Makan siang yang sederhana tapi tetap bersyukur. Baik, saya menanti Anda di 0967536386 dalam program Makan Siang Ngobrol

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup yang bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya

Pendengar Anda masih bersama Pro Satu RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk pacar-macar kakari dorong yang saat ini tengah menikmati makan siang selepas Anda pulang ibadah, terkhusus buat kaum Nasrani dimanapun saat ini Anda berada. Dan juga semua pendengar ya yang saat ini tengah menikmati makan siang ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat-tempat rekreasi yang ada di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Iya, saya undang Anda dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967536386. Kita sama-sama dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di 0967536386. Di suasana siang Anda ya, tentunya ada banyak menu yang akan Anda santap bersama keluarga Anda ya. Tentu di hari Minggu biasanya menu-menu spesial ya, karena iya, mama tersayang atau papa mama semuanya ada di rumah ya, sehingga dia punya waktu banyak untuk bisa menemani semua keluarga untuk menikmati iya, menikmati makan siang bersama keluarga. Asik ya kalau semua lengkap di rumah, ada papa, ada mama ya, untuk semua menikmati hidangan dari seorang mama. Dan terkhusus juga buat adik-adik ya yang ada di panti-panti asuhan ya, selamat siang. Iya, selamat menikmati makan siangnya kalau lagi makan ya, yang ada di panti-panti asuhan, yang tengah diasuh oleh mama-mama di panti asuhan untuk menikmati makan siang di hari ini. Iya, dan juga para jomblo ya, orang-orang tua yang saat ini ya tengah menikmati makan siangnya di iya, rumah orang tua ya. Selamat siang, selamat menikmati makan siang. Dan jangan lupa untuk Anda ya yang lagi rekreasi, baik itu ada di pantai-pantai, di sungai-sungai. Kalau di Papua bukan sungai ya, tapi kali ya. Papua itu identik dengan kali. Jadi iya, selamat siang saja sambil menikmati makan siangnya ya. Sambil cuci pakaian di kali ya. Sambil stay tune di sini di 0967536386 di Pro 1 RRI Jayapura, 88,8 di 96,5 di 93,3 di 96 97,6 MHz.

Oke, saya menanti Anda yang ikutan dalam program makan siang ngobrol bersama di suasana ya, suasana yang happy-happy ya bersama keluarga. Ada banyak cara yang bisa dinikmati bersama keluarga ya, bersantap-santap sahur ya. Ya, santap sahur, santap siang maksud Weli ya. Santap siang atau makan siang atau lunch ya, makan siang bersama keluarga Anda. Baik, saya menanti Anda di 0967 536386, di 0967 536386, dengan iya beberapa tembang-tembang akan saya hadirkan menemani suasana siang Anda ya. Kalau siang-siang ya, sambil stay tune lalu makan siang, waduh kayak luar biasa ya, bisa temani pendengar dengan beberapa tembang-tembang berikut.

Perkenalkan kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura di 39 menit lepas dari pukul 11 siang. No. Ya. Selamat siang, selamat hari Minggu, selamat menikmati makan siangnya. Saya temani pendengar dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Menu apa sih yang enak di hari ini yang sedang dinikmati oleh keluarga dan orang-orang terkasih Anda? Saya menanti Anda dalam ngobrolan Makan Siang Ngobrol Bersama.

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 11.45 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang, selamat hari Minggu saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Ya, berikut saya punya beberapa informasi ini terkait makan siang yang ya menaikkan mood dan tentunya membuat Anda bahagia. Ya, berikan makan siang terbaik untuk menaikkan mood adalah menu yang kaya akan asam lemak omega 3, triptofan dan vitamin B. Pilihan tepat seperti salmon bakar, ya ikan yang bakar-bakar lah. Kalau memang kita di Papua tuh paling identik dengan ikan ekor kuning, ikan batu, ya. Ikan bakar dengan sayuran hijau, gado-gado, pecel dengan kacang dan telur rebus, ya, atau nasi merah dengan tumis tuna dan alpukat. Ah, itu kombinasi ini efektif untuk memproduksi hormon bahagia seperti serotonin, ya. Iya, hormon serotonin, ya. Ya, jadi pendengar, makanan yang mengandung nutrisi seimbang sangat membantu menurunkan hormon stres, kortisol di tengah sibuknya aktivitas. Untuk mencuci mulut Anda, Anda bisa makan buah yang ya kalau di tengah-tengah panas berarti ya ada melon, ada watermelon atau semangka, ya, semangka atau sedikit dark coklat, ya. Coklat itu juga dapat memicu Anda untuk tetap bahagia. Yang kaya akan antioksidan memicu rileks, ya,

Iya, ternyata pendengar, menu makan siang sehat bisa mempengaruhi mood, dan memang itu fakta ya. Iya, tentunya ada banyak orang berpikir bahwa makan asal makan. Tapi ada menu yang ternyata bisa membuat mood kita itu tambah naik ya. Nah, tentunya ini kita yang di dapur juga kalau mau masak ya, seperti mama-mama ya, yang lagi eksperimen di dapur ya, makanan-makanan yang berkuah, yang hangat, yang bisa bikin tenang, makanan yang digoreng bisa bikin semangat ya. Iya, kalau rebus-rebus pasti nggak ada yang mau makan, pasti orang tua-orang tua. Nah, pernahkah ibu makan makanan kesukaan terus jadi semangat ya dan lebih fresh? Ternyata menu makan siang yang dikonsumsi bisa dipengaruhi mood kita loh. Misalnya makanan yang berkuah ya, tadi yang sudah saya bilang ya, dan hangat bisa bikin tenang ya. Makanan yang digoreng bisa bikin semangat, dan makanan manis bisa meningkatkan hormon bahagia atau serotonin dalam tubuh kita. Makanya pendengar, penting sekali untuk menyiapkan menu makan siang sehat agar anggota keluarga yang menikmati masakan ibu, mama bisa kembali berenergi dan bersemangat untuk melanjutkan aktivitasnya. Nah, terus bagaimana cara bikin menu makan siang yang tetap bergizi dan bikin tombol keluarga tetap semangat untuk makan? Apalagi kalau di pinggir-pinggir rumah itu ada danau ya, pasti ikan bakar ya. Nah, pastikan porsi tidak boleh berlebih ya. Aduh, kalau siang-siang begini makan papeda, ikan bakar, colo-colo, waduh, luar biasa. Porsi makan dikonsumsi terlalu banyak di siang hari bisa bikin perut bengah ya, dan badan terasa berat. Jadi pastikan mama-mama menyiapkan porsi yang cukup dan tidak berlebihan saat menyajikan menu makan siang sehat untuk keluarga. Berdasarkan piringku ya, hari ini harus dari piringku Kementerian Kesehatan RI mengemukakan bahwa rekomendasi dari isi piringku Kementerian Kesehatan RI, sebaiknya konsumsi makan siang adalah sekitar 700 kalori. Iya, sementara itu gambaran porsi satu kali makan siang yang ideal itu terdiri dari makan pokok ya, bisa berupa 3 centong nasi atau 3 buah kentang, 1,5 gelas mie kering, atau lauk yang bisa berupa ikan. Kalau bicara soal ikan, apalagi sudah ada colo-colo, enak sekali ya, ikan bakar ya di pantai, ikan bakar lalu colo-colonya tuh colo-colo luar biasa ya. Iya, ikan bakar dibuat colo-colo lalu makan ya. Nah, nasi satu rice cooker bisa habis ya. Ya, selain itu mama-mama di dapur juga pastikan sediakan makan siang dengan gizi seimbang, dengan konsumsi makanan bergizi beragam, berimbang. Tentu tubuh dapat mengoptimalkan metabolisme sehingga dapat menjaga kesehatan dan membuat mood lebih baik. Oleh karena itu, seperti direkomendasikan oleh Kemenkes RI, bahwa menu makan siang sehat harus mengandung makanan pokok seperti sumber karbohidrat, itu adalah tidak lain ya nasi, lauk pauk sebagai sumber protein dan lemak, serta buah dan sayur sebagai sumber vitamin dan mineral. Misalnya dalam satu kali makan ibu bisa menyajikan nasi putih, semur tempe, kacang panjang, udang belacan, dan satu buah pepaya. Baik, berakhir di 51 menit lepas dari pukul 11 siang. Saya temani pendengar dengan rangkaian tembang-tembang. Nanti saya akan kembali selepas beberapa tembang-tembang berikut ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Temani dong semua punya makan siang.

0: belum pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi izin mama baru. Berarti kan tum bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Ji, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru tunduannya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah. Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itum ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Hai, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
1: Bah, kau kenapa nih Irsa? Kau macam takut jalanin saya kah?
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia aturan.
1: Oh, kau ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada...
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI Jayapura.
3: Waktunya kentongan.
4: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ? Padahal tadi pagi cerah baru.
5: Ah, itu salah satu tanda alam.
4: What? Tanda alam? Maksudnya?
5: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan bisa jadi badai, atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
4: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
5: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
4: Oh, begitu ya.
6: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Pernyataan kembali lagi dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di pukul 11.59 menit waktu Indonesia Timur. Waktu kita 1 jam ke depan hingga di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Untuk itu, untuk Anda yang mau ikutan langsung di 536386 ya, di 0967536386 saya menanti Anda.

Dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura, pendengar, pukul 12.08 menit waktu Indonesia Timur, kita masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Saya menanti Anda di 0967 536 3866. Oke, di suasana siang hari ini saya masih punya beberapa informasi untuk Anda ya. Iya, informasi-informasi terkait makan siang, menu makan siang yang membuat Anda bersama keluarga Anda akan menikmatinya. Oke, beberapa informasi di antaranya ada menu makan siang yang rendah gula ya. Ini bagus buat orang dengan gula darah yang tinggi ya. Ya, cocok buat untuk diet juga bagus ya. Menu makanan rendah gula atau diet. Iya pendengar, diet atau rendah gula bukan tren semata, tapi selangkah ya, ini langkah penting ya untuk hidup sehat. Mengurangi konsumsi gula terbukti membantu menurunkan berat badan, mengontrol kadar gula darah, dan mencegah penyakit kronis. Ya pendengar, seperti menurut World Health Organization atau WHO, konsumsi gula tambahan sebaiknya tidak lebih dari 10% dari total asupan kalori harian. Bahkan disarankan kurang dari 5% untuk manfaat kesehatan tambahan. Nah, pendengar, gaya hidup sehat ya, ini mengenal makanan-makanan yang rendah gula ya. Apa itu makanan rendah gula, manfaat makanan rendah gula untuk diet, lalu menu makan terbaik rendah gula untuk diet ya. Tentunya itu sangat baik untuk penderita ya penyakit gula darah ya. Nah, pendengar, apa itu makanan rendah gula? Pendengar, makanan rendah gula adalah jenis makanan yang mengandung sedikit atau tanpa tambahan gula. Fokus utamanya adalah untuk menjaga kestabilan kadar gula darah sepanjang hari. Sumbernya dari berasal dari bahan alami yang tinggi serat, minim pemprosesan ya. Dari Heart Health Publishing yang menyebutkan bahwa makanan rendah gula membantu mengurangi risiko diabetes atau obesitas, diabetes tipe 2 dan penyakit jantung, khususnya untuk ya ini belly wellers yang sedang diet ya. Untuk pendengar yang sedang diet, memilih makanan jenis ini bisa mempercepat hasil tanpa kelaparan. Jadi manfaat makanan rendah gula itu ya untuk iya supaya Anda tidak dokter tidak mendiagnosa Anda bahwa Anda diabetes tipe 2. Manfaat makanan rendah gula untuk diet yaitu ya menstabilkan kadar gula darah, membantu menurunkan berat badan, mengurangi resiko diabetes, meningkatkan energi dan fokus, mencegah kerusakan gigi, menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi terlalu banyak gula dapat menyebabkan resistensi insulin. Ini adalah salah satu penyebab utama diabetes tipe 2 yang kini semakin banyak menyerang usia muda. Makanan terbaik rendah gula untuk setiap hari ya, ada yogurt ya, buah-buahan ya, terus makanan-makanan yang sudah dikukus ya atau direbus. Ya seperti itu, bikin sup-sup ayam ya tanpa harus tambahan minyak ya, dan juga ikan dibakar ya, buat salad, semua makanan-makanan yang rendah gula ya. Tumis jamur juga bagus, dan paprika ya. Gula hanya didapat di buah ya, di buah sama sayuran.

0: Masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama di pukul 12.24 menit waktu Indonesia Timur. Langsung di ujung telepon yang sudah bergabung. Halo, halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mak Syoma.
0: Iya, selamat siang juga, Mak Syoma.
1: Iya, selamat siang, Mbak Weli. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Bung Terry ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, Bung Terry silahkan lagi menikmati makan siang ini ya.
1: Iya, baru selesai makan, habis mandi siang lagi. Jadi habis makan ikan dari Biak.
0: Iya, luar biasa.
1: Ikan kering dari Biak. Sama petatas dan keladi. Tambah dari pemberian dari Mama Pani lagi. Kemarin yang kabur Setiori pergi, jadi tambah itu lagi, sudah tambah sambal kangkung tumis,
0: kumpul-kumpul dengan ini kan fans.
1: Iya, betul, oh, betul,
0: di betul. Akhir pekan ya.
1: Iya, begitu Mbak.
0: Oke, terima kasih, selamat menikmati hari Minggu.
1: Iya,
0: selamat siang. Oke, terima kasih buat Bung Terry di jantung kota ya, lagi menikmati kebersamaan bersama keluarga, tengah menikmati makan siang. Baik, di belakang Bung Terry masih dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Untuk Anda yang mau ikutan langsung, saya menanti di 0967536386, program Makan Siang Ngobrol Bersama, hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, demikian serangkaian tebak-tebak dan program makan siang ngobrol bersama. Baik, peringat sudah pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu tambahan pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberici Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: Kabar lintasan balap. Kimi Antoni berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, Qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan. Untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umuh Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih. Oh.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga, tidak menutup ya semuanya juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik di masa ini. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gaku Donut Suda, dan Basar Sekulik. Dari Jakarta, Karsuarit Skiproti RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: latihan di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Jadi untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu mempunyai kelebihan dan kekurangan juga. Bagus sebenarnya. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini juga. Nah kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembaru seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Tentu kita bagaimana jangan menganggap lebih hebat dengan itu. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita ya lampi, bagaimana kita lebih baik untuk memiliki awal dan itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Kalau aja dari sukses saya harus jadi juara di medan juga. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu milik Tuhan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, manajer, dan sebagainya. Insya Allah, jangan sombong aja. Kalau sombong gak boleh. Teman aja bilang, kita sombong kemarah, bagi Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hemat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

dari Olahraganet. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga

Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Demikian pendengar, kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda kembali lagi bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

Piala Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Rara masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di 44 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua yang tentunya sudah menikmati makan siang dan tentunya menikmati istirahat siang bersama orang-orang yang terkasih Anda. Di suasana siang hari ini ya, ada beberapa informasi yang akan dihadirkan menemani suasana siang Anda di hari Minggu 19 Juli 2026 hingga nanti kita tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Selamat siang saja untuk semua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI Radio.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Siara Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Iya, baik pendengar, di mana saat ini berada, sudah ada beberapa tembang-tembang yang sudah dihadirkan menemani suasana Minggu siang Anda di 19 Juli 2026. Tentunya saya masih menghadirkan tembang-tembang pop Indonesia hiburan menemani suasana siang jelang sore Anda, nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur kita akan sama-sama dalam penyampaian warta berita selintas selintas sepekan bersama reporter Rizky Kurniawan.

Baik, saudara pendengar di mana saat ini berada, selanjutnya kita akan jelang penyampaian warta berita lintas selintas sepekan.

pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Lintas Sepekan. Saudara, berikut kita ikuti paket Papua Selintas Sepekan bersama reporter Rizky Kurniawan.

0: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rizky Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Informasi pertama pendengar, aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang.
1: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus, sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
2: Dari rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, nah, stok BBM bersubsidi terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup, cuma kendalanya kan selama ini antrian yang cukup panjang. Sehingga itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah, ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi dan juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
1: Menurut Kombes Pol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
2: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri dari data dan informasi yang didapat di lapangan melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain semua. Tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga menjadi beban di Kota Jayapura. Ya, sebenarnya itu saja sih.
1: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrim Suspolda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres jajaran. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
3: Ya, tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua, khususnya di Ditreskrim Polda Papua, tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan keterbatasan anggota, tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan, tentunya kita akan melibatkan polres-polres setempat. Yang jelas terkait masalah penyalahgunaan BBM jenis subsidi ini, kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya baik secara tegas sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada lagi para oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
1: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua mengembangkan sekitar 300 kelompok tani untuk mempercepat penerapan pertanian modern. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Daimbua mengatakan, pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci modernisasi sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani diharapkan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah.
4: Menurutnya, penerapan mekanisasi pertanian di Papua mulai berkembang. Teknologi dan peralatan modern telah digunakan dalam sejumlah program pertanian, termasuk program cetak sawah. Lunanka mengatakan sejumlah petani lokal juga telah mampu mengoperasikan peralatan pertanian modern. Pemerintah terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi tersebut.
5: Iya, sudah mulai melakukan modernisasi, karena kita terbukti kan sudah beberapa kegiatan cetak sawah rakyat terutama ya, itu bagaimana cetak sawah rakyat sudah menggunakan mekanisasi modern, mekanisasi pertanian modern, itu dilakukan oleh petani lokal, petani provinsi Papua. Baik, kita kasih contoh kemarin di Merauke, itu hampir sebagian besar petaninya itu ada petani lokal. Kemudian kita bicara kemarin di Sarmi juga petaninya petani lokal, dan itu memang di backup langsung oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini bagian bidang penyuluhan.
4: Dinas Pertanian Papua juga melibatkan petani dan penyuluh dalam forum pertanian tingkat nasional, salah satunya melalui Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Gorontalo. Selain memperluas pembinaan kelompok tani, pemerintah akan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan melahirkan lebih banyak petani milenial dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
0: MRP Papua menolak pencabutan perdasi pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
6: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
7: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual UAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
8: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
7: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
0: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 3 Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Karena itu pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurut Susana, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
9: Ya tentu. Malah dari para UMKM mereka minta yang sebelumnya 3 hari, mereka minta lebih. Itu artinya bahwa
10: Mereka melihat bahwa kegiatan ini atau pelaksanaan ini, penyelenggaraan ini sangat positif sekali untuk mereka, ya, untuk mereka dan juga masyarakat. Mereka malah minta lebih, kalau bisa jangan sampai hanya 3 hari, tetapi lebih. Ya, mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya ini juga atas dukungan semuanya, masyarakat tentunya, ya, dan semoga semua bisa, ya, seperti yang kita harapkan.
0: Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik, dan pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses. UNICEF Papua bersama Pemprov Papua luncurkan dashboard Satgas MBG untuk memperkuat monitoring dan pengawasan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua.
1: UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan mensosialisasikan dashboard Satgas Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program MBG melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, hingga pelaporan insiden seperti dugaan keracunan makanan. Selain itu, dashboard ini juga bisa mengelola seluruh data yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari rantai pasokan bahan makanan hingga penerima manfaat. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan MBG benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
11: Dashboard ini mengumpulkan data-data baik itu penerima manfaat, kemudian jumlah sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian ada juga data-data terkait misalnya ada kasus keracunan makanan, itu diharapkan juga datanya masuk di dalam dashboard. Pada dasarnya memang ini data pengelolaan data-data yang terkait dengan MBG, baik itu dari supply-nya, dari bahan makanannya sampai ke ujungnya, di mana beneficiaries-nya juga ada beberapa. Harapannya supaya pengambilan keputusan apapun terkait program ini itu bisa betul-betul tepat, akurat, dan berdasarkan data. Sehingga dan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, bisa terpetakan wilayah-wilayah mana misalnya dan yang membutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah daerah. Dan kami dari UNICEF, kita posisinya adalah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan belum ada di dalam perencanaan. Makanya kita dari UNICEF bersama dengan pemerintah dari Republik China atau SITKA, itu kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini di daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pembuatan dan peluncuran dashboard ini.
1: Menurut Aminuddin Ramdan, UNICEF hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebutuhan pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan sistem pemantauan tersebut. Selain itu, UNICEF juga melakukan pendampingan dan penguatan operasional di sejumlah SPPG di Provinsi Papua. Pendampingan ini dilakukan agar bisa memperkuat kapasitas SPPG dan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo, menegaskan dashboard Satgas MBG merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Menurutnya, program MBG bukan sekedar program pemenuhan gizi, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa yang akan datang. Yohanes Walilo juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan optimal.
12: Melalui dashboard ini bisa teman-teman bisa menyampaikannya secara berjenjang pada pengurus MBG itu sendiri, tapi melalui tahapan. Dan sini ada Satgas, ada teman-teman SPPG, kemudian kita pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ikut mendampingi, memberikan support supaya program nasional ini di daerah, khususnya di Provinsi Papua di 9 kabupaten kota dapat berjalan dengan baik.
1: Sementara itu, Kepala KPPG Jayapura, Jimmy Doe, menilai kehadiran dashboard akan sangat membantu pelaksanaan MBG, terutama dalam memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan operasional di seluruh dapur penyedia makanan. Melalui dashboard tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui aktivitas di setiap dapur, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Dan jika terjadi kendala di lapangan, informasi dapat segera diketahui, sehingga penanganannya bisa lebih cepat.
13: Ya, sebenarnya untuk launching dashboard ini ya, itu sebenarnya sangat membantu kita. Ini mungkin lebih fokusnya lebih ke keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi. Jadi dashboard ini juga paling untuk orang tua mereka bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kami makan ini kayak begitu. Kalau saya lihat ini UDCP sangat membantu kita ya dalam hal-hal teknis. Jadi misalnya macam kita sudah dari bagian pusat menyediakan juknis, biasanya itu lebih detailnya bisa kadang-kadang teman-teman UDCP bantu kita. Salah satunya dashboard ini.
1: Arul Firmansyah melaporkan.
14: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan, hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
15: Kita kan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
14: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua.
16: Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program beasiswa adik 2026.
17: Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Pelepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Madlama mengatakan, para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum menyatakan lulus. Seleksi berlangsung cukup ketat dengan jumlah pendaftaran mencapai 250 orang, namun hanya 85 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing.
18: Jadi kita minta anak-anak bisa jaga diri baik, jaga tahu diri siapa mereka mahasiswa, jadi bisa kuliah baik, lalu kembali bangun tanah Papua. Terus kita juga minta mereka membangun networking ya, jaringan, jejaring di antara mahasiswa penerima afirmasi di seluruh Indonesia supaya anak-anak ini kalau kita selesai kan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa mendapatkan masukan lahir dari teman mereka. Itu yang kita tadi sudah sampaikan. Memang secara total kita merasa sedikit kecewa karena kuota pendaftar itu 200 orang, ternyata yang dilulus itu hanya 58, dan itu merupakan sebuah kekecewaan yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau kuota pendaftarnya 200, harusnya lolos itu 100 lebih gitu. Ya, sehingga peluang anak Papua itu besar gitu. Tapi yang terjadi kurang.
17: Ia juga mengingatkan bagi para peserta yang belum berhasil lulus agar tidak berkecil hati menghadapi hasil seleksi tahun ini. Pemerintah tetap membuka kesempatan melalui program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Ade Irfan melaporkan.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua.
19: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budianto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
20: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yusuf Mamuntu dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Pegunungan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan yang bersama-sama membahas tentang beberapa hal dengan masalah upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, perwakilan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kedeputian Korsum. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan yang terkait masalah mencegah yang lebih tepat dan mereka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
19: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budiyanto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
20: Ya pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dilimpahkan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan meningkatkan kolaborasi.
19: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
16: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan

0: itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan, ya, nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari para daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari UPD.
1: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana otsus bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Kodairal 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
3: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Kerom dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita butuhkan untuk kebutuhan nasional. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur waktu beberapa waktu yang lalu, memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
2: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom, program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
3: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerom ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar. Untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah penjualnya tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima, ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe, ya, pembuat tahu tempe di Jawa, kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli ini. Di samping itu

0: kita juga kemarin koordinasi dengan Kadim, siapa tahu nanti bisa nanti ke depannya juga membeli Kadin ini.
1: Dan Kodairal 10 menambahkan, melalui program budidaya tanaman kedelai ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan dari para petani. Dengan harga pembelian sebesar Rp7.500 per kilogramnya di tingkat koperasi, petani dinilai memiliki peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik dibanding komoditas lainnya. Sementara itu, staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia, Origenes Kambuaya, menyampaikan komitmen pemerintah Provinsi Papua dalam mendukung penuh pelaksanaan budidaya kedelai sebagai bagian dari proyek strategis nasional. Menurutnya, budidaya tanaman kedelai ini nantinya akan memberikan dampak positif terhadap para petani, khususnya yang ada di Kabupaten Kerom. Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairal 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairal 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
2: Dengan hadirnya Kodairal 10 mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerom. Terima kasih untuk Kodairal 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
1: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairal 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairal 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
3: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Tentunya pendengar masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan bersama reporter Reski Kurniawan. Baik pendengar, sudah pukul 15.36 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan bersama-sama terkhusus buat ya adik-adik PAUD dan juga adik-adik TK yang hari ini akan menemani suasana sore Anda, yaitu idola siaran TK dan PAUD. Dan idola siaran TK dan PAUD kali ini dari TK Kemala Bayangkara 3. Selamat sore saja untuk adik-adik PAUD dan juga adik-adik

Selamat sore anak-anak. Selamat sore juga buat para pendengar di rumah. Sore ini kami dari TK Kemala Bayangkari 3 Hamadi akan mengisi siaran di RRI Jayapura. Selamat mendengarkan.

0: syukur. Amin.
1: Terima kasih pelangi. Siapa yang mempunyai hewan peliharaan di rumah? Oke, hewan apa saja yang bisa dipelihara? Bagaimana suara kucing? Kalau kucing suka makan apa? Kita nyanyi lagu Kucingku Belang.

Selain hewan peliharaan, ada juga hewan ternak. Nama hewan ternak itu apa saja ya? Bagaimana suaranya kambing? Kalau kambing, makanannya apa? Kita nyanyi lagu anak kambing.

0: Nah, anak-anak, hewan apa yang bisa hidup di air?
1: Ikan. Kura-kura.
0: Wah, pintar semua. Kita nyanyi lagu ikan, ikan.
1: Ikan.

Hewan apa yang bisa terbang di udara? Oke. Kalau burung terbang menggunakan apa? Nah, anak-anak, siapa yang menciptakan hewan-hewan yang ada di bumi? Kita harus bersyukur pada Tuhan yang sudah menciptakan hewan-hewan untuk kebutuhan kita manusia. Lagu Burung Kutilang.

0: Nah, anak-anak, siapa yang mau mendengarkan cerita? Kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Guru Sri.
1: Selamat sore anak-anak semua. Iya, terima kasih. Selamat sore juga untuk anak-anak yang ada di rumah. Sore hari ini Ibu Guru Sri akan bercerita tentang gajah dan semut. Gajah dikenal sebagai binatang yang badannya besar. Pada suatu hari, kumpulan gajah datang ke hutan untuk mencari makan. Kehadiran gajah mengganggu sekumpulan semut yang ada di sana. Karena banyak rumah-rumah semut yang diinjak oleh gajah. Pergilah dari sini gajah, ucap seorang semut, salah satu semut. Mendengar ucapan itu, gajah hanya tertawa. Ia tidak menghiraukan dan ia menganggap semut adalah binatang yang kecil dan tidak berbahaya. Kumpulan semut merasa kesal dan berencana mengusir gajah-gajah itu dari hutan. Semut-semut mencoba bicara dan meminta gajah untuk meninggalkan hutan. Namun gajah menolaknya. Hal ini membuat semut-semut semakin marah. Semut-semut pun menyerang sekumpulan gajah dengan menggigit kulitnya, masuk ke dalam telinganya, serta belalai gajah. Sakit tidak kalau semut masuk di telinganya kita? Iya. Baru akhir gajah sampai terjatuh dan kesakitan. Kumpulan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena badan mereka kecil. Dari sini, dari cerita gajah dan semut ini, kita bisa mengambil pelajaran, mengambil pesan bahwa kita semua tidak boleh meremehkan orang lain, walaupun orang itu lebih lemah dan lebih kecil dari kita. Cukup sekian cerita dari Ibu Guru. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Tepuk tangan. Wah, ceritanya bagus ya. Terima kasih Ibu Guru Sri. Nah, anak-anak, siapa yang mau bernyanyi dan mengucapkan syair buat para pendengar di rumah?
2: Saya.
0: Ibu Guru panggil Sofia, Cantika, Asifa, syair gajah. 1, 2, 3.
2: Gajah.

0: Tepuk tangan. Siapa lagi yang mau mengucapkan syair?
1: Saya.
0: Ibu guru panggil Asti. Syair kelinciku.
2: Kelinciku.

0: Ku sayang.
1: Tepuk tangan. Terima kasih, Aki. Berikut, siapa yang mau bernyanyi buat pendengar di rumah?
2: Saya.
1: Oke, ibu guru panggil Iksan, Rizky, Roni, Nasril, Theo. Lagu hewan-hewan yang ada di laut. 1, 2, 3.

0: Tepuk tangan. Masih ada lagi yang mau bernyanyi?
1: Saya.
0: Oke, ibu guru panggil Sari, Valen, Aska, Hero, Tia. Nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. 1, 2, 3.

Nah, anak-anak, waktu kita sudah selesai. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Flori.

0: Tuhan. Amin.
1: Terima kasih Flori. Nah anak-anak, terima kasih kami ucapkan buat para pendengar di mana saja berada yang sudah mengikuti siaran kami pada sore hari ini. Sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang sama.

Pendengar masuk dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Selamat sore saja buat adik-adik TK dan juga PAUD. Tadi kita sudah ikuti bersama idola siaran TK dan PAUD dari TK Kemala Bayangkari 3 yang sudah menemani suasana sore adik-adik TK dan juga PAUD di Kota Jayapura. Dan pendengar, selanjutnya ada beberapa informasi nanti yang akan dihadirkan kita di pukul 18, pukul 16 maksud Weli ya. Di pukul 16 nanti ada informasi Jayapura ya. Ada beberapa informasi yang kami rilis dari portal resmi kami rri.id. Baik, selamat sore saja untuk semua dan tetap bersama Pro 1 kanal informasi inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Peringat masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Tentunya peringat masih bersama Pro 1 RRI. Di suasana sore hari ini, iya, ada beberapa tembang-tembang dan juga informasi-informasi seputar Jayapura yang akan saya hadirkan menemani suasana sore Anda. Peringat seperti yang dirilis oleh portal kami RRI.co.id,

Pengurus Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, periode baru dilantik secara serentak pada rangkaian pelantikan dan rapat cabang yang digelar pada Sabtu pekan kemarin, 18 Juli 2026. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Pemuda Katolik Komisariat Daerah Komda Papua. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan peran pemuda Katolik dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo yang hadir dalam kegiatan itu berharap pada pengurus yang baru dilantik dapat menjalankan amanah organisasi dengan penuh tanggung jawab serta menjaga nama baik gereja. Ia mengatakan, bekerjalah dengan baik, jagalah nama gereja, dan bawalah kasih setia Tuhan kepada seluruh umat manusia. Pemuda Katolik maupun pemuda Protestan harus terus membangun persaudaraan dan kebersamaan. Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh penyalahgunaan narkoba, minuman keras, maupun berbagai jenis perilaku negatif yang dapat merusak masa depan. Menurut Abisrai, keterlibatan dalam organisasi menjadi sarana penting untuk membentuk karakter, melatih kepemimpinan, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab dan solidaritas. Ia berharap supaya pemuda tidak terpengaruh hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan. Bergabung dalam organisasi akan membantu pemuda menemukan jati diri dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Abisai Rolo berharap pengurusan baru mampu menjalankan program kerja yang bermanfaat bagi masyarakat serta menjadi mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Pelantikan serentak tersebut diharapkan semakin memperkuat organisasi pemuda Katolik di tanah Papua, sekaligus melahirkan generasi muda yang berintegritas, beriman, dan aktif berkontribusi bagi gereja, masyarakat, dan pembangunan daerah.

Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Jayapura memberangkatkan 16 jemaah umroh yang memperoleh pembiayaan dari pemerintah daerah untuk menaikkan ibadah ke Tanah Suci. Pelepasan sekaligus manasik umroh dilaksanakan pada Sabtu pekan kemarin 18 Juli 2026. Wali Kota Jayapura Bisrolo mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan daerah. Ia mengatakan ia berharap para jemaah mempersiapkan diri dengan baik hingga keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Semoga seluruh rangkaian ibadah berjalan lancar dan para jemaah kembali dengan selamat. Ia berharap seluruh jemaah diberikan kesehatan, kemudahan dan perlindungan selama menjalankan ibadah umrah. Pada tahun 2026, pemerintah Kota Jayapura membiayai keberangkatan 16 jemaah umroh, sementara secara keseluruhan terdapat 103 jemaah asal Kota Jayapura yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. Para jemaah akan bertolak dari Jayapura pada tanggal 21 Juli 2026, dijadwalkan kembali pada 3 Agustus 2026. Abisai menambahkan masyarakat yang belum memperoleh kesempatan mengikuti program tersebut diharapkan bersabar karena pemerintah berupaya menambah jumlah penerima manfaat apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan. Selain program umroh, pemerintah Kota Jayapura juga memberikan dukungan terhadap kegiatan wisata rohani termasuk perjalanan ke Israel sesuai kemampuan anggaran daerah. Pemerintah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, kembali ke daerah dengan selamat, serta menjadi teladan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

Sudah ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Rekan Anda masih bersama Pro 1 dari Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 17.04 menit waktu Indonesia Timur. Saya masih menemani pendengar dengan rangkaian tembang-tembang dan juga berbagai informasi hingga nanti kita jelang pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur. Nanti kumandang azan maghrib di pukul 17.46 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan terkhusus juga buat kaum muslimin dan muslimat, ada beberapa tembang-tembang religi Islam yang akan dihadirkan hingga nanti di pukul 17.46 menit kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Baik, selamat sore saja untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 RRI, kanal informasi inspirasi.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Saudara pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sekarang sudah pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat sore saja untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 ya. Terima kasih Anda terus setia konsen bersama kami. Tentunya saya Willy masih temani Anda dengan rangkaian tebang-tebang hingga nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, tentunya saya cukupkan saja tebang-tebang hiburan yang sudah temani dan juga menyemarakan sore Anda. Selanjutnya ada beberapa tebang-tebang religi islami yang akan dihadirkan menemani sore Anda hingga nanti jelang kumandang azan maghrib pukul 17.48 menit waktu Indonesia Timur. Selamat sore dan tetap bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi.

Siaran Dunia 2026 RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio, membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata, seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Baik, pendengar di mana saat ini berada, sudah pukul 17.55 menit waktu Indonesia Timur, terkhusus warga muslimin dan muslimat di mana saat ini Anda berada. Tentunya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya telah berkumandang. Dan pendengar, usai sudah saya menemani pendengar di edisi siar hari ini, hari Minggu 19 Juli 2026. Saya Weli yang sudah bertugas di Jayapura siang dan juga Jayapura sore pamit undur diri, dan sesaat lagi rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya hingga di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI.

Siaran Dunia 2026, RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Langsung dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore menjelang malam dan selamat bergabung dengan kami di sini untuk Anda yang mungkin baru saja memonitor siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Untuk edisi penyiaran hari ini melanjutkan kebersamaan kami sebelum-sebelumnya dengan rekan-rekan penyiar yang lain. Kalau tadi pagi ada Mbak Sofia Mnubefor yang sudah temani Anda siang sampai tadi pukul 18 waktu Indonesia Timur. Ada Mbak Weli, gantian kini giliran Mbak Rahma di sini, saudara pendengar, yang selanjutnya menemani Anda di depart yang ketiga untuk rangkaian lintas Jayapura sore, hingga depart yang keempat untuk rangkaian lintas Jayapura malam, sampai nanti kita tutup siaran ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur, atau sampai jam 12 malam nanti. Untuk edisi siar hari ini, hari Minggu, malam Senin, tanggal 19 Juli 2026. Rangkaian program-program siaran kami beragam informasi dan inspirasi, lagu-lagu hiburan pilihan akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita melewati setiap waktu dari sore menjelang malam hingga malam semakin larut. Harapan kami jumpai Anda semuanya, Anda senantiasa dalam kondisi yang sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan tengah menikmati suasana santai, memanfaatkan waktu yang tersisa di momen akhir pekan sebelum nanti esok hari benar-benar sudah harus kembali beraktivitas. Selamat sore menjelang malam saja untuk Anda semuanya. Masih dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan terbaik yang terus kami hadirkan sembari kita jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam ini, kami hadir dengan rangkuman informasi selama sepekan. Seperti biasanya kalau hari Minggu dihadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan, produksi Radio Republik Indonesia Jayapura, dihadirkan nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, penyanyi Raisa featuring Roni Parulian, katanya tetap bukan kamu ya. Siapapun yang datang, yang hampiri, yang ditemui, sayangnya itu bukan kamu. Karena kamunya sudah pergi ya. Oke deh, selamat malam saja untuk Anda semuanya dan selamat menikmati suasana malam yang syahdu, yang tenang dengan cuaca yang begitu bersahabat hari ini. Semoga segala apapun yang tengah Anda lakukan di rumah bersama keluarga tercinta, setiap aktivitas yang terus Anda jalani bisa semakin bersemangat Anda melakukannya karena terus ditemani siaran Pro 1 RRI Jayapura. Sudah pukul 18:25 waktu Indonesia Timur dan selamat malam saja untuk Anda semuanya yang juga mungkin sembari menikmati quality time, waktu yang berkualitas bersama keluarga tercinta, sembari juga mungkin mempersiapkan diri Anda beserta anggota keluarga yang lain untuk menghadapi awal pekan esok ya. Karena dengan persiapan yang baik hari Senin ya pasti akan terasa lebih ringan dan produktif ya. Kita harus bisa mengubah mindset kita. Hari Senin katanya Mbak Rahma identik dengan hari dengan banyaknya aktivitas. Jadi ada yang sampai bilang ahead Monday. Jangan dong ya. Jangan dibenci hari Seninnya. Berarti kita yang harus mempersiapkan diri lebih baik untuk memulai kembali segala aktivitas kita di hari esok. Tidak ada salahnya mulai dirapikan tas atau perlengkapan kerja Anda maupun perlengkapan sekolah buah hati Anda. Dan juga mulai dipersiapkan kembali ya, pakaian sekolah, seragam kantor ya, pakaian kantor yang akan digunakan esok hari agar tidak terburu-buru di pagi hari, apalagi esok subuh final Piala Dunia ya, takutnya kebablasan lupa kalau sudah pagi harus berangkat ke kantor terus lupa pakaian kantornya, seragam kantornya atau bahkan seragam sekolah putra-putrinya lupa disiapkan, jangan ya. Atau juga mungkin mulai dipersiapkan sejak malam hari ini ya, bekal untuk ke kantor misalnya, atau sembari merencanakan juga menu sarapan pagi yang lebih efisien esok hari, atau juga berbagai persiapan lainnya yang mana walaupun persiapan-persiapan yang dilakukan ini kecil tetapi semoga saja bisa membuat aktivitas hari Senin Anda esok bisa berjalan lebih tenang, bisa lebih terarah, dan yang penting juga bisa dijalani dengan penuh semangat. Tetap setia bersama kami di sini, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, karena lagu-lagu hiburan pilihan terus

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghidupkan

hemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda, jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini sudah pukul 18.40 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semuanya yang mungkin sembari kami sapa Anda, Anda pas lagi berkendara ya. Selamat berkendara untuk Anda semuanya. Udara malam memang terasa lebih sejuk, tetapi yang harus diingat ya, tingkat kewaspadaan juga harus tetap ditingkatkan karena semakin malam jarak pandang juga terbatas dan resiko kelelahan juga ketika malam hari lebih tinggi ya. Untuk Anda yang mau bersiap-siap, yang mau pergi ke satu tempat ya, sebelum berangkat pastikan kendaraan Anda juga dalam kondisi yang baik. Bahan bakarnya harus cukup ya. Lampunya juga harus berfungsi baik. Kemudian jika mengantuk, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara. Beristirahat sejenak jauh kok ya, lebih aman daripada Anda mengambil resiko di perjalanan. Dan bagi Anda yang sementara juga sedang menempuh perjalanan malam hari ini, diingatkan selalu untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas ya, jaga kecepatan, dan yang terpenting juga selalu utamakan keselamatan. Semoga semuanya yang lagi berkendara malam hari ini perjalanannya lancar, aman, dan tiba di tujuan dengan selamat.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan lagu-lagu hiburan pilihan, terus kami mainkan ke ruang dengar Anda. Dan mengantarkan kita, kini sudah 51 menit kita tinggalkan dari pukul 18. Dan tidak terasa ya, gelaran Piala Dunia 2026 ini telah memasuki penghujung turnamen. Esok subuh, esok pagi menyuguhkan laga final ya, antara Spanyol versus Argentina. Dan tidak terasa ya saudara pendengar, setelah lebih dari sebulan kita melihat dan mendengar, karena siaran Piala Dunia juga disiarkan melalui RRI tentunya. Dan lebih dari sebulan kita sudah melihat, mendengarkan banyak sekali pertandingan yang penuh drama, yang kalau boleh kita bilang juga syarat kejutan dan momen bersejarah juga. Dan kini kita hanya tersisa menyaksikan partai final yang akan menentukan siapa nih nanti ya penguasa sepak bola dunia. Dan tentunya perjalanan menuju laga puncak tidaklah mudah. Seperti yang kita ketahui bersama, tim-tim terbaik telah melewati fase grup hingga babak gugur dengan persaingan yang begitu ketat ya. Banyak unggulan juga, negara-negara unggulan yang harus angkat koper lebih awal. Sementara tidak bisa dipungkiri, tim-tim yang mampu menjaga konsistensi mereka ini berhasil melangkah hingga pertandingan terakhir. Turnamen edisi 2026 juga mencatat sejarah sebagai Piala Dunia pertama yang diikuti 48 negara. Format baru juga ya, menghadirkan lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, serta kesempatan bagi negara-negara untuk ya, kalau boleh kita bilang, menunjukkan kualitas mereka di panggung sepak bola dunia. Dan kini perhatian para pecinta sepak bola tertuju pada partai final ya esok, yang mempertemukan Spanyol dan Argentina. Nah, kedua tim ini datang dengan performa impresif, menawan, menakjubkan, dan pasti ya bertekad menutup perjalanan panjang mereka dengan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Siapapun yang keluar sebagai juara Piala Dunia 2026 telah menghadirkan banyak kenangan juga ya, yang akan kita kenang, dari gol-gol spektakuler, dari penyelamatan-penyelamatan yang gemilang, hingga semangat sportivitas yang tidak pernah padam. Dan semoga saja ya nanti kita berkesempatan lagi ya untuk menyaksikan gelaran Piala Dunia edisi selanjutnya. Dan sekali lagi, ini kalau boleh kita bilang, euforia Piala Dunia membuktikan juga ya bahwa sepak bola mampu menyatukan jutaan orang di seluruh dunia. Kita nanti bisa melihat laga terakhir esok ya, antara Spanyol versus Argentina. Dan kami juga ingatkan, nanti bisa Anda dengarkan laporan pandangan mata jalannya pertandingan final esok ya, esok subuh pukul 4 waktu Indonesia Timur. Ini akan disiarkan di program 2 Radio Republik Indonesia Jayapura melalui FM 90,1 MHz. Kita jelang saudara pendengar 4 menit lagi ke depan, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami hadir dengan rangkuman informasi selama sepekan dalam Warta Berita Papua Selintas Sepekan.

program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Dan kini kami hadirkan rangkuman informasi selama sepekan yang dikemas dalam paket Papua Selintas Sepekan edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Jayapura kami hadirkan kini paket Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura. Edisi hari ini hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Paket Papua Selintas Sepekan selengkapnya akan disampaikan bersama rekan kami Rizky Kurniawan.
1: Saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya Rizky Kurniawan kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan kami hadirkan rangkuman informasi maupun peristiwa yang terjadi selama sepekan ini. Informasi pertama pendengar, aparat kepolisian melakukan pengawasan langsung di SPBU di Jayapura. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM subsidi bisa lebih tepat sasaran dan untuk urai antrean panjang.
2: Untuk mengawasi penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi sekaligus membantu mengurai antrian kendaraan yang kerap terjadi di SPBU, Polresta Jayapura Kota menempatkan sejumlah personil di beberapa SPBU di Kota Jayapura. Kapolresta Jayapura Kota Kombespol Frederikus Maklarimbun mengatakan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara pemerintah Kota Jayapura dan Pertamina terkait dengan distribusi BBM bersubsidi khususnya jenis solar. Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi tersebut, stok BBM subsidi di Kota Jayapura dipastikan dalam kondisi aman dan mencukupi. Namun demikian, antrian panjang di sejumlah SPBU masih menjadi perhatian khusus sebab antrian tersebut telah mengganggu keamanan dan kenyamanan dari para pengendara lainnya. Ditegaskan Kapolresta Jayapura Kota, kehadiran personil Polri di SPBU bukan hanya untuk melakukan pengawasan, tetapi juga untuk mempelajari dinamika distribusi BBM di lapangan. Pihaknya ingin mengetahui di mana letak kendala yang menyebabkan seringnya terjadi antrian panjang.
3: Dari rapat koordinasi pemerintah Kota Jayapura bersama dengan Pertamina, nah, stok BBM bersubsidi terutama solar itu di Kota Jayapura sih sebenarnya cukup, cuma kendalanya kan selama ini antriannya cukup panjang. Sehingga itu kita menempatkan anggota selain mengawasi juga kita mempelajari terkait dengan fenomena ini. Kira-kira pada saat distribusi ini ada errornya di mana? Karena antri pun juga habis, dengan normal pun juga habis. Nah ini mungkin nanti jadi bahan evaluasi untuk sama-sama dengan Pertamina dan juga pemerintah sehingga distribusi BBM ini dia tepat. Jadi kehadiran kita untuk mengawasi dan juga mengurai antrian yang panjang di SPBU. Itu sih tujuannya.
2: Menurut Kombespol Frederikus Maklarimbun, dari hasil pemantauan sementara, salah satu faktor yang menjadi penyebab antrian yang mengular di sejumlah SPBU adalah karena SPBU tersebut melayani kendaraan tidak hanya yang ada di Kota Jayapura, tetapi juga dari sejumlah daerah penyangga lainnya seperti di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Terkait dengan itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pertamina agar bisa dilakukan evaluasi terkait distribusi BBM di masing-masing wilayah. Hal ini penting dilakukan agar seluruh distribusi BBM tidak terpusat di Kota Jayapura.
3: SPBU yang ada di Kota Jayapura ini sendiri dari data dan informasi yang didapat di lapangan melayani juga kendaraan-kendaraan yang dari kabupaten lain semua. Tentunya ini nanti bagaimana terkait dengan distribusi BBM di kedua wilayah itu. Kalau semua tampungnya di Kota Jayapura kan sangat mengganggu juga menjadi beban di Kota Jayapura. Ya, sebetulnya itu saja sih.
2: Sementara itu, Kanit 1 Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, AKP Anugrah Sari Darmawan, menegaskan pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Meski menghadapi keterbatasan jumlah personil, Ditreskrim Suspolda Papua tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan melibatkan personil di Polres Jajaran. Dan apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka sanksi tegas akan diberlakukan agar bisa memberikan efek jera dan menjadi contoh di tengah masyarakat.
4: Ya tentunya kami dari Kepolisian Daerah Polda Papua khususnya di Ditreskrim Polda Papua tentunya dalam hal pengawasan ini kita akan tetap melakukan penyelidikan di lapangan dengan anggota, dengan keterbatasan anggota tetap kita akan melakukan penyelidikan di lapangan. Namun untuk daerah yang di daerah selatan dan pegunungan tentunya kita akan melibatkan polres-polres setempat. Yang jelas terkait masalah penyalahgunaan BBM jenis subsidi ini kami akan berkomitmen akan melakukan penindakan ya baik secara tegas sehingga BBM jenis subsidi ini bisa diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak ada lagi para oknum ataupun para pelaku yang untuk mencari keuntungan pribadi.
2: Dijelaskan, untuk tahun 2026, Polda Papua telah menangani 5 perkara dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Dari jumlah tersebut, 2 perkara telah dilimpahkan ke Polres Merauke dan telah memasuki tahap penyidikan, sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses penyidikan. Arul Firmansyah melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua mengembangkan sekitar 300 kelompok tani untuk mempercepat penerapan pertanian modern. Pembinaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan petani dan penyuluh dalam memanfaatkan teknologi pertanian. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua, Lunanka Daimbua, mengatakan pengembangan sumber daya manusia menjadi kunci modernisasi sektor pertanian. Peningkatan kemampuan petani diharapkan berdampak pada produktivitas pertanian di daerah. Menurutnya, penerapan mekanisasi pertanian di Papua mulai berkembang. Teknologi dan peralatan modern telah digunakan dalam sejumlah program pertanian, termasuk program cetak sawah. Lunanka mengatakan sejumlah petani lokal juga telah mampu mengoperasikan peralatan pertanian modern. Pemerintah terus memberikan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan teknologi tersebut.
6: Iya, sudah mulai melakukan modernisasi, karena kita terbukti kan sudah beberapa kegiatan cetak sawah rakyat, terutama ya, itu bagaimana cetak sawah rakyat sudah menggunakan mekanisasi modern, mekanisasi pertanian modern, itu dilakukan oleh petani lokal, petani Provinsi Papua. Baik, kita kasih contoh kemarin di Merauke, itu hampir sebagian besar petaninya itu ada petani lokal. Kemudian kita bicara kemarin di Sarmi juga petaninya petani lokal, dan itu memang di backup langsung oleh Kementerian Pertanian, dalam hal ini bagian bidang penyuluhan.
5: Dinas Pertanian Papua juga melibatkan petani dan penyuluh dalam forum pertanian tingkat nasional, salah satunya melalui Pekan Nasional Penas Petani dan Nelayan di Gorontalo. Selain memperluas pembinaan kelompok tani, pemerintah akan mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan melahirkan lebih banyak petani milenial dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
1: MRP Papua menolak pencabutan perdasi pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
7: Pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua.
8: Majelis Rakyat Papua menyatakan penolakan rencana pencabutan perdasi tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua. Keputusan ini diambil setelah melalui pembahasan mendalam dalam rapat gabungan kelompok kerja pada Senin 13 Juli 2026. MRP menilai langkah pemerintah Provinsi Papua yang ingin menghapus dana cadangan tersebut sebagai tindakan yang tidak berpihak pada masa depan orang asli Papua. Hal itu disampaikan Ketua MRP Papua Nerlinche Wamuar di Jayapura Selasa kemarin. Menurutnya, alasan pencabutan tersebut bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan maupun tidak terkait dengan kondisi faktual UAP yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi.
9: Terkait dengan rapat-rapat yang diadakan di DPRP menyangkut Perdasi nomor 1 tahun 2010 terkait dengan dana cadangan, kami MRP memberikan alasan mengapa perdasi itu tidak boleh dicabut begitu. Alasan pertama yaitu bersifat teknis, administratif, dan bertentangan dengan semangat pembentukan dana cadangan itu sendiri. Yang kedua, alasan pencabutan tidak terkait dengan kondisi faktual orang asli Papua yang berada dalam situasi darurat pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang ketiga, pencabutan perdasi ini menunjukkan pemerintah Provinsi Papua kehilangan akal sehat dan tidak memikirkan masa depan orang asli Papua. Yang keempat, berdasarkan angka 1, 2, dan 3 di atas, maka MRP menolak pencabutan perdasi nomor 1 tahun 2010 yang telah diubah dengan perdasi nomor 5 tahun 2014 tentang pembentukan dana cadangan pemerintah Provinsi Papua.
8: Selain itu, ia mengungkapkan dana cadangan tersebut bukan program baru, melainkan instrumen penting yang dibentuk secara bertahap sejak tahun 2006 menggunakan alokasi APBD dan dana Otsus Papua. Menurutnya, secara regulasi, MRP juga memiliki landasan kuat untuk melakukan penolakan ini merujuk dari Undang-Undang Otsus yang memberikan hak untuk meminta peninjauan kembali perdasi atau keputusan gubernur yang dinilai bertentangan dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua, termasuk MRP juga bertugas untuk ikut mengawal tata kelola dana Otsus. Nalik Saulia melaporkan.
5: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM mengusulkan agar pelaksanaan Border Trade Fair BTF 2026 diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari. Usulan itu muncul setelah pelaksanaan BTF dinilai memberi manfaat bagi pelaku usaha. Asisten 3 Sekretaris Daerah Papua Susana Wanggai mengatakan aspirasi tersebut menjadi salah satu masukan dalam persiapan BTF tahun ini. Karena itu pemerintah akan mengevaluasi penyelenggaraan 4 tahun sebelumnya. Menurut Susana, usulan tersebut menunjukkan kegiatan BTF memberikan dampak positif bagi pelaku usaha. Hal itu menjadi indikator bahwa transaksi dan promosi produk berjalan baik selama kegiatan berlangsung.
10: Ya tentu malah dari para UMKM mereka minta yang sebelumnya 3 hari mereka minta lebih. Itu artinya bahwa mereka melihat bahwa kegiatan ini atau pelaksanaan ini, penyelenggaraan ini sangat positif sekali untuk mereka, ya, untuk mereka dan juga masyarakat. Mereka malah minta lebih, kalau bisa jangan sampai hanya 3 hari, tetapi lebih. Ya, mudah-mudahan tahun ini semuanya bisa berjalan dengan baik, ya. Tentunya ini juga atas dukungan semuanya, masyarakat tentunya, ya, dan semoga semua bisa, ya, seperti yang kita harapkan.
5: Susana berharap penyelenggaraan BTF tahun ini dapat berlangsung lebih baik dan pemerintah Provinsi Papua juga mengharapkan dukungan seluruh masyarakat dan pihak terkait agar kegiatan berjalan sukses. UNICEF Papua bersama Pemprov Papua luncurkan dashboard Satgas MBG untuk memperkuat monitoring dan pengawasan program makan bergizi gratis di Provinsi Papua.
2: UNICEF Tanah Papua bersama pemerintah Provinsi Papua dan didukung oleh China International Development Cooperation Agency meluncurkan dan mensosialisasikan dashboard Satgas Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Papua yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Jayapura. Peluncuran dashboard ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola, koordinasi, pemantauan, serta evaluasi pelaksanaan program MBG melalui sistem berbasis data yang terintegrasi. Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Tanah Papua, Aminuddin Ramdan, mengatakan dashboard tersebut dirancang untuk menghimpun berbagai data penting terkait dengan pelaksanaan MBG, mulai dari jumlah penerima manfaat, cakupan sekolah, hingga pelaporan insiden seperti dugaan keracunan makanan. Selain itu, dashboard ini juga bisa mengelola seluruh data yang berkaitan dengan program MBG, mulai dari rantai pasokan bahan makanan hingga penerima manfaat. Dengan demikian, berbagai keputusan yang diambil pemerintah terkait dengan MBG benar-benar berbasis data, akurat, tepat sasaran, dan dapat ditindaklanjuti dengan cepat apabila ditemukan permasalahan di lapangan.
11: Dashboard ini mengumpulkan data-data baik itu penerima manfaat, kemudian jumlah sekolah yang mendapatkan makan bergizi gratis, kemudian ada juga data-data terkait misalnya ada kasus keracunan makanan, itu diharapkan juga datanya masuk di dalam dashboard. Pada dasarnya memang ini data pengelolaan data-data yang terkait dengan MBG, baik itu dari supply-nya, dari bahan makanannya sampai ke ujungnya, di mana beneficiaries-nya juga ada berapa. Harapannya supaya pengambilan keputusan apapun terkait program ini itu bisa betul-betul tepat, akurat, dan berdasarkan data. Sehingga dan itu juga bisa ditindaklanjuti dengan cepat. Kalau misalnya ada kejadian-kejadian, bisa terpetakan wilayah-wilayah mana misalnya dan yang membutuhkan perhatian lebih khusus dari pemerintah daerah. Dan kami dari UNICEF, kita posisinya adalah mendukung kegiatan hari ini, bahwa ini memang sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan belum ada di dalam perencanaan. Makanya kita dari UNICEF bersama dengan pemerintah dari Republik China atau SITKA, itu kita mendukung pelaksanaan kegiatan ini di daerah. Salah satunya adalah dengan mendukung pembuatan dan peluncuran dashboard ini.
2: Menurut Aminuddin Ramdan, UNICEF hadir sebagai mitra pembangunan yang mendukung kebutuhan pemerintah Provinsi Papua dalam menghadirkan sistem pemantauan tersebut. Selain itu, UNICEF juga melakukan pendampingan dan penguatan operasional di sejumlah SPPG di Provinsi Papua. Pendampingan ini dilakukan agar bisa memperkuat kapasitas SPPG dan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten 1 Setda Papua, Yohanes Walilo, menegaskan dashboard Satgas MBG merupakan bagian penting dari transformasi tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Menurutnya, program MBG bukan sekedar program pemenuhan gizi, tetapi investasi jangka panjang untuk melahirkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing di masa yang akan datang. Yohanes Walilo juga mengingatkan bahwa tantangan geografis Papua membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan MBG bisa berjalan dengan optimal.
12: melalui dashboard ini bisa teman-teman bisa menyampaikannya secara berjenjang pada pengurus MBG itu sendiri, tapi melalui tahapan. Dan sini ada Satgas, ada teman-teman SPPG, kemudian kita pemerintah provinsi maupun kabupaten kota ikut mendampingi, memberikan support supaya program nasional ini di daerah, khususnya di Provinsi Papua, di 9 kabupaten kota dapat berjalan dengan baik.
2: Sementara itu, Kepala KPPG Jayapura, Jimmy Doe, menilai kehadiran dashboard akan sangat membantu pelaksanaan MBG, terutama dalam memperkuat keterbukaan informasi dan pengawasan operasional di seluruh dapur penyedia makanan. Melalui dashboard tersebut, pihaknya juga bisa mengetahui aktivitas di setiap dapur, mulai dari proses penyediaan makanan hingga distribusi ke sekolah-sekolah. Dan jika terjadi kendala di lapangan, informasi dapat segera diketahui, sehingga penanganannya bisa lebih cepat.
13: Ya, sebenarnya untuk launching dashboard ini ya, itu sebenarnya sangat membantu kita. Ini mungkin lebih fokusnya lebih ke keterbukaan informasi ya. Keterbukaan informasi. Jadi dashboard ini juga paling untuk orang tua mereka bisa lihat bahwa ternyata anak-anak kami makan ini kayak begitu. Kalau saya lihat ini UDCF sangat membantu kita ya dalam hal-hal teknis. Jadi misalnya macam kita sudah dari bagian pusat menyediakan juknis, biasanya itu lebih detailnya bisa kadang-kadang teman-teman Indonesia bantu kita. Salah satunya dashboard ini.
2: Arul Firmansyah melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan, hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
14: Kita kan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tadi, tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan, tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya, supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
5: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua.
15: Puluhan calon mahasiswa Papua dilepas ikuti program beasiswa adik 2026.
16: Pemerintah Provinsi Papua secara resmi melepas puluhan calon mahasiswa penerima beasiswa afirmasi pendidikan tinggi akademik tahun 2026. Pelepasan dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan akses pendidikan tinggi. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Martin Madlama, mengatakan, para calon mahasiswa tersebut telah melalui berbagai tahapan seleksi sebelum menyatakan lulus. Seleksi berlangsung cukup ketat dengan jumlah pendaftaran mencapai 250 orang, namun hanya 85 peserta yang berhasil memenuhi persyaratan. Ia menjelaskan bahwa penentuan kelulusan peserta beasiswa adik sepenuhnya menjadi kewenangan perguruan tinggi tujuan masing-masing.
17: Jadi kita minta anak-anak bisa jaga diri baik, jaga tahu diri siapa mereka mahasiswa, jadi bisa kuliah baik, lalu kembali bangun tanah Papua. Terus kita juga minta mereka untuk membangun networking ya, jaringan, jejaring di antara mahasiswa penerima afirmasi di seluruh Indonesia, supaya anak-anak ini kalau kita selesai kan bisa mereka punya jaringan cukup luas di seluruh Indonesia, jadi mereka bisa komunikasi, bisa mendapatkan masukan lahir dari teman mereka. Itu yang kita tadi sudah sampaikan. Memang secara total kita merasa sedikit kecewa karena kuota pendaftar itu 200 orang, ternyata yang dilulus itu hanya 58, dan itu merupakan sebuah kekecewaan yang harus disampaikan ke pemerintah pusat. Kalau kuota pendaftarnya 200, harusnya lolos itu 100 lebih gitu. Ya, sehingga peluang anak Papua itu besar gitu. Tapi yang terjadi kurang.
16: Ia juga mengingatkan bagi para peserta yang belum berhasil lulus agar tidak berkecil hati menghadapi hasil seleksi tahun ini. Pemerintah tetap membuka kesempatan melalui program beasiswa lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa Papua. Salah satu program yang dapat diikuti adalah beasiswa MACE atau mahasiswa cerdas yang disiapkan sebagai alternatif bagi para calon mahasiswa. Ade Irfan melaporkan.
15: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kejaksaan Tinggi Kejati Papua dan Polda Papua menggelar rapat koordinasi membahas langkah strategis pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di tanah Papua.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar rapat koordinasi lintas instansi di kantor Kejaksaan Tinggi Papua Kamis kemarin. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah Papua. Ketua KPK RI Setio Budianto menjelaskan agenda utama pertemuan tersebut membahas langkah-langkah preventif agar kasus-kasus tindak pidana korupsi tidak kembali terulang di masa mendatang.
18: Sore ini saya hadir bersama Bapak Denny Yusuf Mamuto dari anggota Dewas KPK yang melakukan kegiatan sore ini di Kejaksaan Tinggi Papua dalam rangka rapat koordinasi yang dihadiri Kapolda Papua, kemudian ada beberapa kepala perwakilan BPK dari Kepulauan, kemudian Papua Tengah, kemudian Papua Selatan, yang bersama-sama membahas tentang beberapa hal dengan masalah upaya pencegahan pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk hadir juga dari wakil kepala pengadilan tinggi, kemudian juga dari BPKP, perwakilan BPKP, dan beberapa dari KPK itu sendiri dari kedeputian Korsum. Banyak hal yang sudah dilakukan pembahasan dalam pertemuan tadi. Kita membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan masalah upaya-upaya yang bisa dilakukan yang terkait masalah mencegah yang lebih cepat dan merangka supaya tidak terulang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tidak pidana korupsi.
8: Saat disinggung media mengenai adanya tunggakan kasus hukum dari tahun-tahun sebelumnya yang menjadi perhatian KPK, Setio Budianto menegaskan pertemuan tersebut tidak secara spesifik membahas penanganan kasus lama. Ia menjelaskan bahwa kasus carryover tidak secara langsung disupervisi oleh KPK, melainkan harus melalui mekanisme permintaan supervisi terlebih dahulu dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.
18: Ya pasti kan ada beberapa kasus carryover. Jadi kasus carryover itu dari tahun-tahun sebelumnya tidak serta-merta menjadi kegiatan yang disupervisi. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang disupervisi adalah kegiatan terhadap kasus-kasus yang memang dimintakan supervisi oleh aparat penegak hukum. Kita tidak membahas itu karena konteksnya lebih banyak kepada pembahasan tentang upaya-upaya yang dilakukan ke depan, meningkatkan kolaborasi, komunikasi, koordinasi.
8: Diharapkan melalui rakor ini sinergi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga auditor seperti BPK dan BPKP dapat semakin solid dalam mengawal tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh wilayah Papua. Nalik Saulia melaporkan.
15: 6 gubernur setanah Papua mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperbaiki tata kelola dana otonomi khusus atau OTSUS melalui 18 rencana aksi yang disepakati. Deklarasi dilakukan dalam rapat koordinasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana OTSUS di Jayapura Kamis kemarin. Komitmen tersebut mencakup percepatan penyusunan peraturan daerah khusus, penerapan penandaan seluruh program yang dibiayai dana OTSUS, penggunaan rekening khusus, hingga publikasi pengelolaan dana secara berkala melalui kanal resmi pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga sepakat mempercepat penerapan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, menyusun basis data penerima manfaat, memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa, serta memastikan dana OTSUS digunakan sesuai prioritas pembangunan orang asli Papua. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Setio Budianto mengingatkan komitmen tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen.
18: Apalah artinya sebuah kertas di tanda tangan? Itu hanya sebuah kertas, hanya paper saja, ya. Kalau kemudian itu nggak dilaksanakan, ya, nggak bisa dimaksimalkan, nggak bisa diimplementasikan, itu hanya menjadi sebuah pajangan, ya, hanya sebuah simbol saja. Ya, ini diperlukan sebuah inovasi kreasi dari kepala daerah, wakil kepala daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, didukung semua dari OPD.
15: KPK berharap langkah tersebut mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan manfaat dana OTSUS bagi kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua. Kodairal 10 mencanangkan penanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar di Kabupaten Kerom. Pencanangan penanaman kedelai ini menjadi bagian dari upaya dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
2: Kodairal 10 Jayapura mencanangkan program budidaya tanaman kedelai di atas lahan seluas 20 hektar yang berlokasi di Distrik Arso, Kabupaten Kerom. Pencanangan ini merupakan bagian dari upaya untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional dan percepatan swasembada kedelai. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari gerakan penanaman kedelai serentak di berbagai daerah di Indonesia yang dipimpin secara daring oleh Presiden Republik Indonesia dari Malang, Jawa Timur. Komandan Kodairal 10, Mayjen TNI Marinir Sugianto mengatakan, program budidaya kedelai merupakan tindak lanjut kerjasama antara Kodairal 10 dengan Kementerian Pertanian dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Menurutnya, setiap matra TNI bersama Polri memiliki peran masing-masing dalam mendukung komoditas strategis nasional. Untuk TNI Angkatan Darat berfokus pada pengembangan padi, Polri pada jagung, TNI Angkatan Laut pada kedelai, dan TNI Angkatan Udara untuk komoditas gandum. Lebih lanjut dijelaskan, kebutuhan kedelai nasional mencapai sekitar 8 juta ton setiap tahunnya, sementara produksi dalam negeri baru bisa memenuhi sekitar 20%. Untuk itu, TNI Angkatan Laut merasa terpanggil untuk mendukung pemerintah dalam mewujudkan swasembada kedelai di Indonesia.
19: Kita sama-sama hadir di sini di Arso, Kabupaten Kerom dalam rangka budidaya kedelai yang merupakan program nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional. Adapun program budidaya kedelai ini merupakan kerjasama di mana kita sudah mempunyai perjanjian kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Kebutuhan negara kita untuk kedelai ini kurang lebih 8 juta ton per tahun yang kita butuhkan untuk kebutuhan nasional. Saat ini baru kita bisa mencapai atau memproduksi kurang lebih 20% dari kebutuhan tadi. Sehingga ini menjadi kewajiban kita untuk mendukung pemerintah dalam rangka menuju swasembada kedelai ini. Kemudian program ini juga kita mendapat bantuan atau dukungan dari Pemda, khususnya Pemda Papua. Ini sudah memberikan Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu memberikan komitmen kepada saya untuk mendukung kegiatan ini.
2: Lanjut Mayjen TNI Marinir Sugianto, di Kabupaten Kerom program ini direncanakan memanfaatkan lahan seluas 100 hektar. Namun untuk tahap awal baru dilakukan penanaman di atas lahan seluas 20 hektar, sementara sisanya 80 hektar akan dikembangkan secara bertahap. Pelaksanaan program budidaya kedelai ini juga melibatkan koperasi produsen Bina Ekonomi Bersama, Kamar Dagang dan Industri, serta kelompok tani dari Kampung Baburia, Kampung Kuimi, dan Kampung Dukui, serta mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Provinsi Papua. Mayjen TNI Marinir Sugianto menjelaskan, hasil panen petani telah memiliki kepastian pasar. Koperasi akan menyerap hasil pertanian sebelum dipasarkan ke berbagai industri di Pulau Jawa. Selain itu, juga telah terjalin komunikasi dengan sejumlah industri makanan dan minuman berbahan dasar kedelai di Indonesia. Dan tidak ketinggalan dari Perumbulok yang juga berkomitmen menyerap hasil panen petani kedelai sebagaimana komoditas pangan strategis lainnya.
19: Bahwa untuk luasan yang akan kita budidayakan khususnya di Kabupaten Kerom ini seluas 100 hektar, namun yang kita tanami untuk sore ini adalah 20 hektar. Untuk 80 hektar lagi untuk pengembangan berikutnya. Jadi untuk hilirisasinya, masalah penjualnya tidak ada permasalahan. Yang pertama dari koperasi kita siap untuk membeli hasil dari masyarakat ini, dari kelompok tani kita siap untuk membeli dan akan kita nanti jual kembali di khususnya di daerah Jawa yang memang banyak membutuhkan itu. Kita sudah mempunyai kerjasama dengan Indofood, kemudian Nestle, ya, jadi siap menerima. Ya, termasuk asosiasi pedagang tahu tempe. Ya, pembuat tahu tempe di Jawa kita sudah kontak dan siap membeli kedelai ini. Kemudian untuk Bulog sendiri itu sudah komitmen Bapak Mentan untuk menampung atau membeli sama dengan halnya padi dan jagung, siap untuk membeli ini. Di samping itu kita juga kemarin koordinasi dengan Kadim, siapa tahu nanti bisa nanti ke depannya juga membeli Kadim ini.
2: Dan Kodairal 10 menambahkan,

0: Sementara itu, salah satu petani kedelai binaan Kodairel 10, Julius Fatagur, mengaku program tersebut menjadi jawaban atas kebutuhan petani yang selama ini mengalami kesulitan dalam membuka lahan pertanian. Dengan adanya pendampingan yang diberikan oleh Kodairel 10 bersama dengan Koperasi Binaan Ekonomi Bangsa, mulai dari pembukaan lahan hingga teknik budidaya, hal ini bisa memberikan harapan baru bagi para petani untuk meningkatkan hasil produksi dan kesejahteraan mereka.
1: Dengan hadirnya Kodairel 10 mencoba membantu kami mewujudkan keinginan kami untuk buka lahan pertanian di Kerom. Terima kasih untuk Kodairel 10 telah membantu kami dalam bertani, cara menanam, merawat pertanian, mewujudkan petani yang sukses. Ilmu yang telah diberikan ini akan kami sebarluaskan menjadi bermanfaat dan berkah untuk bumi Papua.
0: Selain pencanangan penanaman kedelai, Kodairel 10 juga menggelar bakti kesehatan dan pembagian 250 paket bahan makanan kepada warga di sekitar. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun pertama Kodairel 10, sekaligus sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di Kabupaten Kerom. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara, demikian Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Reski Kurniawan undur diri, sampai jumpa.

Dan nah, saudara, sekian penyampaian paket Papua Selintas Sepekan dari Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sudah pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur, dan kebersamaan kita selanjutnya kami hadirkan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Mimbar Kristen Protestan untuk edisi malam hari ini, edisi hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini akan disampaikan bersama Yanti Aryani Kali dengan tema yaitu kesempatan dari Tuhan. Mengawalinya satu persembahan kidung pujian kami hantarkan bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat mendengarkan, dan semoga Tuhan memberkati.

Dan selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini melalui siaran mimbar agama Kristen. Semoga damai sejahtera Allah tetap senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu, mengawali siaran ini, saya Yanti Ariani Kale, penyuluh agama Kristen Kabupaten Kerong. Saya mengundang kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, malam hari ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau beri bagi kami, untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang terus membimbing dan menuntun perjalanan hidup kami. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang ditaburkan malam ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami untuk kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Salam dan selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang berbunyi, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan berlimpah-limpah." Setiap hal dalam hidup ini punya batasan waktu atau waktu jatuh tempo. Seperti contohnya ketika ada suatu pertunjukan atau konser musik, maka ada batas waktu penjualan tiket. Ketika kita berkunjung ke suatu pusat perbelanjaan atau mall dan menemukan diskon di sana, di situ pun ada tanggal kadaluarsanya. Nah, mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan memberikan sebuah undangan yang sangat mendesak sekaligus penuh kasih karunia. Ayat ini ditulis dalam konteks bangsa Israel yang berada di pembuangan Babel akibat dosa-dosa mereka. Di tengah keputusasaan itu, Tuhan tidak meninggalkan mereka, ia justru menawarkan jalan pulang. Dari pembacaan pada malam hari ini, kita menemukan ada 3 poin penting yang akan menjadi penuntun bagi kita. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-6, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui." Artinya yang pertama, carilah Tuhan selagi ada kesempatan. Kata selama di sini mengindikasikan bahwa ada batas waktu. Kesempatan untuk mencari Tuhan tidak berlangsung selamanya. Pintu kasih karunia tidak selamanya terbuka. Tuhan selalu siap mengampuni, tetapi waktu kita di dunia ini terbatas. Jangan kita menunda pertobatan sampai besok, karena kita tidak pernah tahu apakah esok hari masih menjadi milik kita. Dikatakan, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mencari Tuhan dan berseru kepada Tuhan artinya kita mengarahkan hati, pikiran, dan prioritas hidup kita kepadanya. Berseru artinya mengakui ketergantungan penuh kita kepadanya melalui doa yang lahir dari hati yang hancur. Tuhan tidak pernah jauh dari kita, tetapi seringkali kitalah yang menjauh dan menjadi bebal karena dosa. Selagi hatimu hari ini masih digerakkan untuk rindu kepada Tuhan, carilah Dia sekarang juga. Maka kesabaran harus disertai keteguhan hati bila kita menghadapi segala hal, khususnya dalam kita mencari Tuhan ada penderitaan. Rasul Paulus menghadapi penderitaan karena Kristus dengan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Kalau kita sedang mengalami pergumulan dan penderitaan di mana kita belum bisa melihat kebaikan Tuhan, kita perlu bersabar. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Yang kedua, dalam ayat yang ke-7 dikatakan, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya." Mencari Tuhan tidak bisa digabungkan dengan tetap hidup dalam dosa. Pertobatan sejati menuntut sebuah tindakan yang radikal,
yaitu kita berbalik arah, meninggalkan jalan atau tindakan. Ini berbicara tentang kebiasaan, gaya hidup atau tindakan lahiriah yang mendukakan hati Tuhan. Meninggalkan rancangan atau pikiran, artinya pertobatan dimulai dari dalam pikiran. Seperti contoh motivasi yang keliru, niat jahat, dendam atau kesombongan yang tersembunyi di dalam hati harus ditanggalkan. Kita datang pada Tuhan tanpa meninggalkan dosa bukanlah pertobatan, melainkan kepura-puraan. Tuhan menginginkan perubahan arah hidup secara total. Dari semula kita membelakangi Tuhan, kini kita berbalik menghampiri Tuhan. Yang ketiga kita temukan dalam ayat 7b, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan berlimpah-limpah. Ini janji Tuhan, pengampunan yang berlimpah. Di bagian akhir dari nats, ini adalah kabar baik. Kenapa kita harus kembali kepada Tuhan? Sebab dia Allah yang penuh belas kasihan. Tuhan tidak menyambut kita dengan murka atau penghakiman yang menghancurkan saat kita pulang, tetapi seperti kisah anak yang hilang, Bapa Surgawi berlari menyambut kita dengan tangan terbuka. Pengampunan yang berlimpah menunjukkan bahwa kasih karunia Allah jauh lebih besar daripada segala dosa-dosa kita. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, maka kita akan mendapatkan pengampunan bagi semua orang yang mau mengakui dosa-dosanya. Para pendengar umat Kristiani dimanapun berada, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita melihat bahwa Tuhan tidak sedang bersembunyi dari kita. Dia sedang memanggil kita untuk pulang. Respon apa yang akan kita berikan hari ini? Jangan menunda jika saat ini Roh Kudus sedang menegur hati kita tentang suatu dosa, maka jangan keraskan hati. Mari datang padanya serta ambil tindakan nyata. Putuskan hubungan dengan dosa-dosa dan arahkan pandangan kepada Kristus. Karena kita telah diampuni, maka hiduplah dalam rasa syukur dan jalani hidup yang memuliakan Dia sebagai bentuk terima kasih atas kasih karunia-Nya. Biarlah kebenaran firman Tuhan malam ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Kita akan menutup dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami. Selagi masih ada kesempatan untuk kami mencari Engkau, biarlah kesempatan ini tidak kami sia-siakan. Kami pakai hidup kami untuk mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan meninggalkan segala dosa dan segala kebiasaan kami yang salah. Kami datang kepada-Mu Tuhan dan mengakui bahwa ada banyak kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Tetapi ketika kami datang mohon ampun, Bapa di sorga akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati semua pendengar yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan malam hari ini, biar menjadi berkat bagi mereka semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Kristen dan para pendengar yang terkasih, doa dan harapan kami kiranya dalam segala keadaan yang kita hadapi di hari ini tetaplah bersyukur dan selalu berjuang untuk memperkenankan hati Tuhan. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali lewat siaran Mimbar Agama Kristen di waktu yang akan datang. Demikianlah siaran Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi bagi Anda seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada. Sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar agama Kristen Protestan yang kami rangkaikan pula dengan persembahan kidung-kidung pujian menemani suasana minggu malam Anda. Edisi hari ini terus kami kawal Anda dengan rangkaian program-program siaran kami sampai nanti usai sudah rangkaian tugas kami hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Dan informasi waktu pendengar saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 20 lewat 17 menit waktu Indonesia Timur. Dan tadi beberapa menit yang lalu ya, sejaman ada kali ya, yang lalu sempat turun hujan lumayan juga ya, deras di sekitar kawasan Tasangkapura. Apakah kondisi cuaca seperti yang kami rasakan malam hari ini sama dengan Anda di manapun Anda berada? Karena kalau dari kemarin sempat diinformasikan hujan, tapi kok di daerah Koya enggak ya? Ya, begitulah cuaca yang tidak menentu. Ini menjadi pengingat juga ya, agar kita lebih bijak mempersiapkan diri, termasuk kita yang akan beraktivitas, terutama Anda yang akan kembali menjalani rutinitas kerja Anda pada malam hari seperti saat ini. Langit yang semula mungkin kita lihat cerah ya, ini bisa saja berubah menjadi hujan yang disertai angin ya dalam waktu yang singkat. Dan bagi Anda yang akan memulai segala aktivitas kerja Anda malam hari ini, yang lagi berkendara atau yang memiliki keperluan di malam hari, jangan lupa ya kan, bawa selalu jas hujan, payung, gunakan pakaian yang hangat karena cuacanya juga dingin. Pastikan juga kondisi kendaraan Anda juga dalam keadaan yang baik. Kurangi kecepatan juga, kalau habis hujan biasanya jalanan masih basah, jadi licin dan rawan kecelakaan. Jadi tetap waspada terhadap genangan air juga maupun jarak pandang yang berkurang ya kalau kita berkendara pada malam hari. Dan semoga saja setiap perjalanan yang Anda tempuh malam hari ini bisa Anda lewati dengan aman, lancar, dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat menikmati segala aktivitas Anda di suasana malam hari ini, tentunya dengan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan dan beragam informasi yang terus kami hadirkan. Nanti ragam informasinya coba kami lansir dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id sampai kita jelang nanti pukul 21 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar Purnama Merindu, satu persembahan lagu dari penyanyi asal negeri jiran Malaysia, Siti Nurhaliza, yang sudah kami hantarkan lagunya menemani suasana malam hari Anda. Lagu-lagunya yang cukup familiar juga masih enak untuk kita dengar hingga saat ini. Ya, sebut saja Bukan Cinta Biasa, terus Betapa Ku Cinta Padamu, Wajah Kekasih juga, ya kan? Ini lagu-lagu yang kalau ada pertemuan keluarga atau teman-teman nongkrong bareng di salah satu rumah teman, biasanya kalau ada ajang karaoke, lagu-lagu ini tuh selalu ya jadi primadona untuk dibawakan, untuk dinyanyikan. Akhirnya selamat malam saja untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, di santero kota Jayapura dan sekitarnya, di kabupaten Jayapura dan sekitarnya, kabupaten Kerom dan sekitarnya, yang ada di kota Ombak Sarmi, yang ada di tapal batas RIPNJ, semuanya tanpa terkecuali. Untuk Anda juga yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI

melalui radio streaming. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, dimanapun Anda berada, yang bisa terus mendengarkan siaran kami. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang terus kami mainkan bisa menghibur Anda malam hari ini dan bisa meninggalkan kesan tersendiri di hati Anda. Sudah pukul 20.30 menit waktu Indonesia Timur, menyapa Anda kembali dengan berbagai aktivitas yang terus Anda lakoni malam hari ini. Karena terkadang ya malam-malam seperti saat ini, waktu malam seperti saat ini, malam-malam sebelumnya dan malam-malam kedepannya, ya bukan saja mungkin sebagian di antara kita ada yang masih akan terus menjalani aktivitas kerjanya di waktu malam, tetapi malam dong bilang itu bukan alasan untuk mengurangi semangat ya, apalagi yang profesi ataupun bidang kerjanya penerapan jam kerjanya menggunakan aturan jam kerja diatur dengan mode shift ya. Jadi ada yang masuk pagi, ada yang masuk siang, ada yang masuk malam, dan mungkin Anda kebagian tugas ataupun kerja malam hari ini. Apapun bidang profesi kerja Anda, ya baik itu Anda sebagai tenaga kesehatan, para aparat keamanan TNI Polri, para petugas kebersihan juga, ya kan? Yang biasanya kalau Mbak Rahma pulang tutup siaran jam 12 malam itu mereka baru memulai kerja. Dan juga bagi Anda para pedagang yang tetap juga melayani masyarakat, para penjual ya, para penjual makanan, nasi goreng, nasi kuning, apalagi semua jajanan yang ada di pinggir-pinggir jalan ya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, apapun profesi yang dijalani, semoga setiap pekerjaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan yang terpenting juga dijalani dengan penuh rasa syukur ya. Tetap utamakan keselamatan untuk kita semuanya, tetap jaga kesehatan, serta jangan lupa beristirahat yang cukup ketika pekerjaan Anda sudah selesai Anda tunaikan. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, dan nanti kami punya satu informasi penting untuk Anda semuanya, termasuk Anda yang mungkin punya profesi sebagai konten kreator. Apakah Anda punya nomor izin berusaha ya, atau disingkat dengan NIB? Ini ternyata menjadi salah satu syarat wajib yang dimiliki bagi Anda yang punya profesi sebagai konten kreator. Informasi lengkapnya nanti akan dihadirkan, nomor induk berusaha ya, bukan nomor izin berusaha tapi nomor induk berusaha. Ini menjadi syarat wajib bagi Anda yang berprofesi sebagai konten kreator, sudah harus punya ini ya, yaitu nomor izin nomor induk berusaha atau disingkat NIB. Nanti informasi lengkapnya akan dihadirkan, kami lansir dari laman rri.co.id. Tetapi selepas beberapa persembahan lagu berikut ini terus kami hadirkan, kami mainkan, kami hantarkan ke ruang dengar Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Yang mau menuju ke arah-arah kantor gubernur dan sekitarnya, ini ada gelaran nonton bareng ya, yang nanti dihadirkan jam 4 subuh, jam 4 dini hari. Tetapi sebelumnya juga ada hiburan rakyat ya. Jadi ya, silakan yang ingin langsung menuju ke arah-arah kantor gubernur Provinsi Papua langsung ya bisa datang, karena ini juga ada pasar murah ya kan, kalau tidak salah. Dari sore bahkan sudah digelar, jadi pasti ramai dan membuat siapapun kayaknya harus deh, walaupun hanya sebentar, ingin menuju ke arah-arah kantor gubernur dan sekitarnya. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Kami menyapa Anda, termasuk Anda yang lagi berkendara, tetap hati-hati di jalan. Anda yang dengan berbagai bidang profesi kerja Anda sampai saat ini juga masih terus menjalani aktivitas kerja Anda, termasuk Anda para konten kreator yang ya ini mungkin lagi mikir ide kontennya, apalagi Mbak Rahma. Nah, sebelum nanti Anda lebih dalam lagi memikirkan kira-kira ide konten Anda selanjutnya apa, kami punya satu informasi penting juga menarik untuk Anda. Karena perkembangan digital serta media sosial ini tidak bisa dipungkiri ya, saudara pendengar, mendorong banyak orang memilih profesi konten kreator sebagai sumber penghasilan yang kalau boleh kita bilang ini juga sangat menjanjikan ya. Profesi tersebut ini semakin diminati karena menawarkan berbagai peluang untuk memperoleh pendapatan melalui platform digital yang ya terus berkembang pesat. Nah, konten kreator memperoleh penghasilan dari video, siaran langsung, kemudian afiliasi, promosi, serta penjualan berbagai produk melalui media sosial mereka. Dan tentunya beragam sumber pendapatan tersebut menjadikan profesi konten kreator ini semakin berkembang sebagai peluang usaha kreatif yang berkelanjutan hingga saat ini di negeri kita tercinta Indonesia. Nah, saudara pendengar, tahukah Anda, pemerintah ini mendorong legalitas usaha kreatif melalui kewajiban memiliki yang namanya nomor induk berusaha atau disingkat NIB bagi pelaku usaha profesional tertentu. Dan kebijakan ini tentu ya bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus identitas resmi bagi Anda para pelaku usaha kreatif di berbagai platform digital di Indonesia. Nah, ternyata ada beberapa kategori konten kreator, saudara pendengar, yang diwajibkan memiliki NIB atau nomor induk berusaha sesuai juga dengan ketentuan usaha yang diatur secara resmi. Dan kewajiban tersebut ya ini berlaku bagi kreator yang menjalankan aktivitas profesional dan juga konten kreator yang memperoleh penghasilan secara berkelanjutan dari konten-konten digital mereka. Katakanlah YouTuber ya yang memperoleh pendapatan tetap dari monetisasi maupun sponsor, ini termasuk ya dalam kategori konten kreator yang wajib memiliki nomor induk berusaha resmi. Kemudian TikToker yang menerima penghasilan dari promosi berbayar maupun endorsement produk ya, mereka juga ini diwajibkan untuk memiliki nomor induk berusaha resmi. Lalu selegram, kemudian influencer, podcaster, kreator, afiliasi,
serta penyedia jasa konten digital ini juga termasuk dalam kategori yang ternyata wajib juga memiliki NIB atau nomor induk berusaha secara resmi. Tentunya kewajiban tersebut berlaku ya saudara pendengar apabila kegiatan usaha yang dijalankan secara profesional ini menghasilkan pendapatan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang perlu Anda ketahui juga ternyata tidak semua konten kreator diwajibkan memiliki NIB dalam menjalankan aktivitas di media sosial karena konten kreator yang hanya mengunggah konten sesekali terus tidak memperoleh penghasilan tetap maka mereka tidak diwajibkan untuk mengurus legalitas NIB atau nomor induk berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Itu dia saudara pendengar informasinya yang coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir tentu dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id.

Saudara pendengar, punyanya Hari Mukti hanya satu kata sudah mengantarkan kita. Kini di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:56 waktu Indonesia Timur. Nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI dan beragam informasi nanti akan dihadirkan dalam warta berita yang kami relay pukul 21 waktu Indonesia Timur dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang nanti punya rencana nonton bareng dengan keluarga, dengan tetangga, dengan rekan kerja. Kalau Anda yang lagi bekerja malam hari ini sampai esok pagi pergantian shiftnya, selamat mempersiapkan diri Anda untuk nanti nonton bareng. Jangan lupa siapkan cemilan favorit, minuman hangat atau dingin, ya sesuai selera. Tapi kalau subuh-subuh kayak nanti esok kita nikmati gelaran partai final, kalau pertandingannya subuh-subuh dini hari, kayaknya minuman hangat cocok ya. Ya, agar suasananya juga semakin hidup. Jangan lupa dukung tim kesayangan, mau dukung Spanyol, mau dukung Argentina, harus tetap sportif ya, sebisa mungkin. Hindari perdebatan yang berlebihan dan ya jadikan nonton bareng ya sebagai ajang mempererat silaturahmi ya. Semoga nanti acara nonton barengnya penuh keseruan, penuh keceriaan, dan semoga saja ini menjadi kenangan yang menyenangkan untuk nanti Anda kenang. Kita jelang bersama pukul 21 waktu Indonesia Timur, satu pilihan lagu dihadirkan dari punyanya Kakak Tulus Swiss, judulnya Monokrom. Kami hadirkan spesial menghangatkan suasana malam hari Anda.

0: Saudara pendengar, dicukupkan dulu satu persembahan lagu dari punyanya Tulus dengan judul lagunya Monokrom. Dan kita kini langsung bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Saudara pendengar, kita akan simak disiarkannya Warta Berita, tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Logistik. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kalau buat Pak udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bisa dari pusat, kalau ada pembukaan lagi dengan SKM masing-masing. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
11: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau P3K itu guru sampai 3K itu kan dibuat sepatu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasang di kaya gajinya oke.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah, kayaknya masih menerima
10: jika sebulan.
12: Kemarin saya sudah ngomong sama Bu Rini, saya sampaikan arahan Bapak Presiden. Nanti tahun depan kita buat aksi peraturan Pak, kalau memang dibolehkan kita samakan saja, tidak lihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tatah sungging wayang kulit di wilayah Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
13: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
14: Kerajinan tatah sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
13: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu. Padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
14: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tatah sungging wayang kulit.
15: Jadi sudah turun-temurun. Nah, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tatah sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
14: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
16: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, lampah sampah sisa dapur.
17: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
18: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
17: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
16: Iya Ibu, jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerja sama dengan lingkungan hidup.
17: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
19: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
20: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
21: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sebuah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, wah malakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berikan, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
20: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
22: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Air bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
20: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Ivan Mewengkang kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB, utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami Yorika Fitri. Yorika.
1: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan Bundaran Air Mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama. Itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan. Dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
2: Ya, saat ini saya berada di Rumah Jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu Indonesia Tengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa beberapa narasumber. Lalu ada acara budaya jaranan Trenggo Seto pada jam 9 malam nanti, dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
3: Selamat malam.
2: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi publiknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali,
3: ya.
2: Bang Rano.
3: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak satu pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Ya, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik, pemantik sebagai hiburan rakyat. Juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita. Jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar Tarakan Hibot begitu.
2: Jadi bukan hanya nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
3: Ada acara budaya, ada acara kuda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
2: Terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya, demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Diasuti, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program H1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur yang kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu berirama jazz atau bossa nova masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sebelum nanti kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama persembahan mini drama malam hari ini seperti biasanya. Nanti akan kembali kami hadirkan pada pukul 22 waktu Indonesia Timur, yang dilanjutkan nanti dengan ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk kebersamaan kita edisi siar malam hari ini. Sampai nanti kita jelang bersama pukul 23 waktu Indonesia Timur. Jika sebelumnya ada Rafika Duri dengan suara khasnya, dan kini masih dengan lagu-lagu berirama jazz, kini persembahan lagu datang dari Bungon dengan judul Diam. Kita jelang bersama 12 menit lagi ke depan pukul 22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Semoga lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan terus bisa menghibur Anda dan menghangatkan suasana malam hari Anda.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 22 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Kini kami ajak Anda kita dengarkan bersama mini drama malam hari ini produksi dari RRI Pontianak dengan judul Retak yang Sulit Utuh. Kita dengarkan bersama kisahnya.
1: Din, kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja.
2: Aduh, Mai, lagi capek nih, Mai.
1: Olahraga aja enggak, kok ya capek, Din, Din. Parahan lagi.
2: Aku gak tahu ya, harus percaya lagi atau enggak nih sama dia.
1: Bukannya soal yang kemarin dia udah minta maaf ya?
2: Itu dia, Mai. Yang kemarin tuh bukan yang pertama ternyata, Mai. Aku udah berapa kali maafin dia. Ih, gitu lagi.
3: Eh, kalian lagi ngomongin Farhan ya?
2: Ya menurut kamu, siapa lagi?
3: Udahlah, sebenarnya dia tuh lagi berusaha berubah.
2: Aduh Aldi, kalimat itu tuh udah basi tau gak sih?
1: Memangnya yang terakhir ini dia kenapa lagi sih?
2: Dia tuh janji bantu aku bikin presentasi. Ditunggu-tunggu sampai malam nih, gak datang juga, gak ada kabar lagi. Gak taunya, dia nongkrong. Ih, nyodin banget kan?
3: Dia bilang sih, dia lagi ada masalah, Din.
2: Alah, itu terus alasannya. Itu selalu gitu, Al.
4: Din, kemana aja sih? Tadi aku cari.
2: Kamu cari aku? Ada apaan?
4: Din, maafkan aku ya. Aku mau jelaskan semuanya.
2: Penjelasan apa lagi sih, Han? Bosen akah aku?
4: Aku tahu aku salah.
2: Salah yang mana? Yang kemarin? Minggu lalu? Bulan lalu? Atau tahun lalu?
4: Din, Dina.
3: Han, mungkin ini saatnya kamu jujur sama Dina.
4: Aku sadar, aku memang sering buat kecewa. Tapi, aku benar-benar mau berubah, Al.
2: Alah, udahlah, aku udah gak percaya lagi sama kamu, Han.
1: Han, kadang orang tuh gak sadar kalau yang rusak bukan cuma janji.
4: Maksud kamu apa sih, Mai? Udahlah, jangan jadi kompor.
1: Aku gak maksud jadi kompor, Han. Aku cuma mau ngasih tahu. Kepercayaan itu kayak kaca. Kalau retak masih bisa diperbaiki. Tapi kalau pecah, apalagi udah berkali-kali, apalagi yang mau diperbaiki?
4: Udahlah, Mai. Aku paham. Asal kamu tahu, aku tidak pernah kok niat nyakiti siapa-siapa.
2: Iya, tapi kan kamu tuh nyakitin tau gak sih kalau kayak gitu?
4: Aku pikir kalian teman yang selalu mau maafkan aku.
2: Itulah masalahnya, Han. Kamu tuh terlalu yakin untuk bisa dapat maafin dari kami.
3: Udah, Han. Kepercayaan itu bukan hak, tapi hadiah dari orang lain yang kita jaga kepercayaannya.
4: Jadi apa? Sekarang udah gak mau percaya lagi sama aku? Oke.
2: Kamu tuh ya.
4: Apa?
2: Kalau kata kamu mau berubah, ya buktiin omongan kamu tuh.
4: Aku akan berusaha membuat kalian percaya lagi. Aku janji.
1: Han, orang bisa memaafkan dalam 1 menit. Tapi kepercayaan kadang butuh waktu lama untuk kembali.
4: Makasih ya, Mai. Sekarang aku ngerti. Selama ini, aku cuma sibuk meminta kesempatan baru tanpa benar-benar menghargai kesempatan yang sudah kalian berikan.
3: Syukurlah. Tapi, kesadaran itu langkah pertama, Han. Langkah berikutnya adalah tindakan.
4: Oke. Aku tidak akan minta kalian langsung percaya.
2: Baguslah kalau kamu udah mulai sadar. Semoga kali ini beneran sadar ya.
4: Aku akan membuktikannya pelan-pelan.
2: Aku bisa maafin kamu, Han. Tapi untuk percaya lagi, biarkan waktu yang menjawab ya.
3: Kamu harus benar-benar berubah, Han. Aku yakin pasti bisa.
4: Oke, aku akan memulainya lagi dari nol. Makasih ya teman-teman.

ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Kita jalani kebersamaan kita terhitung mulai saat ini sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, kembali hadir menemani Anda edisi siar hari ini, hari Minggu, Mbak Rahma, please fokus ya. Hari Minggu tanggal 19 Juli 2026, besok baru hari Senin ya. Oke, menemani Anda malam hari ini seperti biasanya line telepon dalam ajang Ruang Rindu kami buka untuk menerima Anda yang mau bergabung dengan requestan lagunya dari lagu-lagu pop Indonesia ya. Di line telepon kami ditunggu di 0967536386 dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan jika malam hari ini Anda sedang merasakan rindu kepada keluarga, kepada sahabat atau seseorang yang istimewa, biarkan perasaan itu menjadi alasan untuk terus menjaga hubungan dengan penuh kasih dan ketulusan, karena pada akhirnya rindu yang tulus akan selalu menemukan jalan menuju hati yang dirindukan. Di ujung telepon kami terima, silakan. Kami tunggu Anda yang mau bergabung di line telepon kami di 0967536386. Sesi yang pertama untuk requestan dan penelpon yang pertama juga. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Ingat
1: hari Minggu besok.
0: Iya, hari ini hari Minggu kan. Kita mau cepat-cepat hari Senin karena kita mau nonton final.
1: Tahu dong.
0: Eis.
1: Senang saja.
0: Eis.
1: Dua hati.
0: Dua hati.
1: Satu cinta.
0: Satu cinta.
1: Itu dari Harmony Lab.
0: Dua hati satu cinta. Siapa yang nyanyi Harmony?
1: Harmony Lab.
0: Harmony. Tunggu ya kakak.
1: Iya. Harmony Lab.
0: Siapa?
1: Harmony.
0: Mm-hmm.
1: LABS. Di mal beberapa daerah. Labs.
0: Okay, sip.
1: Ada toh?
0: Ada.
1: Hanya ada dua toh?
0: Mm-hmm. Pakai baju biru kah?
1: Dua lah sekarang.
0: Berarti dia dukung Argentina itu.
1: Betul.
0: Satu dia dukung Belanda karena orange.
1: Betul. Oke, Mbak.
0: Sip.
1: Selamat malam.
0: Iya, Kak Alfi.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Selamat malam. Iya.
1: Atau gitu.
0: Yo, sip. Terima kasih ya Kak Alfi yang sudah bergabung malam hari ini. Penelpon yang pertama ya, di sesi yang pertama ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Ini lagunya Mita Talahatu dan Stevie, tapi di cover by Harmony Labs, bacanya ya pokoknya itu ya. Dua hati, satu cinta.

0: Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, rekasan lagu di sesi yang pertama sudah dihadirkan, Dua Hati Satu Cinta, lagu yang dipopulerkan oleh Minta Talahatu dan Stevie. Di ujung telepon diterima lagi, silahkan yang mau bergabung dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu 0967536386. Line teleponnya kami buka kembali. Silahkan untuk sesi yang kedua dan untuk requestan lagu yang kedua. Di ujung telepon yang sudah bergabung, halo, selamat malam
1: Ruang Rindu, selamat malam Mbak Rahma.
0: Selamat malam Kakak Ivan.
1: Masih semangat kah?
0: Masih semangat.
1: Info nonton bareng kah?
0: Nonton bareng di rumah. Kita mau menuju ke arah kantor gubernur tapi hujan ya.
1: Oh, cuaca kah? Tapi di sini belum.
0: Mendung? Oh,
1: hujan masih. Enggak mendung. Oh. Malam tuh cuma enggak hujan.
0: Oh, di mana? Di Wena.
1: Iya.
0: Oh, di sini hujan kah? Tasangka dan sekitarnya. Mungkin sampai di jantung kota kah apa? Jadi kita putar haluan, kita nonton di rumah saja.
1: Yakin Argentina menang?
0: Iya. yakin. Ivan, bagaimana
1: jadi
0: prediksi?
1: Ya seperti yang berama ini, Argentina pasti menang.
0: Is, mantap. Kita doakan ya.
1: Amin.
0: Amin. Silahkan Van, mau request lagunya siapa?
1: Oke, pingin request lagu Darling. Wah.
0: Judulnya?
1: Bila Ku Ingat. Nah itu.
0: Oke, sip.

aneka kuliner, hiburan rakyat dan sebagainya. Silahkan bisa diupdate juga informasinya untuk kita malam hari ini. Di ujung telepon nanti diterima lagi boleh di line telepon kami di 0967536386. Tetapi selepas satu requestan lagu berikut ini dihadirkan dulu ke ruang dengar Anda.

0: Saudara pendengar, bila ku ingat dari punyanya Lingua, mungkin setelah Anda mendengar lagu ini, Anda jadi teringat masa lalu ya, di era-era 90-an kalau tidak salah ya. Lagu ini ya jadi salah satu lagu yang juga populer zaman itu. Jadi ya sedikit banyak bisa membuat kita kembali ke masa-masa dulu. Di ujung telepon diterima lagi, silahkan di 0967536386. Ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, edisi malam hari ini menemani Anda. Kita terima lagi, halo selamat malam.
1: Malam adikku.
0: Malam kakak Ape. Kakak di sana hujan?
1: Enggak.
0: Oh enggak?
1: Iya.
0: Oke, baiklah, silahkan. Mau request lagunya siapa kakak?
1: Lagunya Charlie Sutar Galu, boleh?
0: Boleh dong, judulnya
1: Biarkan Ku Sendiri.
0: Gak mau.
1: Gak mau kan?
0: Iya.
1: Biarkan sudah.
0: Gak mau, maunya ditemani. Gimana
1: iya,
0: dong?
1: Iya,
0: oh iya, sudah ditemani sama yang nyanyi nih ya.
1: Iya, boleh.
0: Lagunya maksudnya. Oke deh, sip.
1: Ntar nonton bareng enggak?
0: Enggak, langsung pulang nonton di rumah.
1: Ya, bikin nanti masuk angin lagi.
0: Iya, besok kita masih harus dinas lagi.
1: Iya, jaga kondisi lah.
0: Oke, sip lah.
1: Oke.
0: Makasih ya kakak. Adikku. Iya.
1: Malam.
0: Malam, dadu. Terima kasih kakak Ape.

sudah bergabung. Orang Pasifik indah yang menyapa. Yakin mau sendiri malam hari ini? Ya sudah, ditemani sama lagunya Charles Hutagalung saja ya. Biarku sendiri. Yang lagi sendiri jangan khawatir, masih ada kami di sini yang menemani Anda, tapi sampai jam 12 malam saja ya. Dan masih ditunggu juga yang lain yang mau bergabung, silahkan. Masih ada waktu kebersamaan kita sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Satu dari punyanya Charles Hutagalung.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih menemani Anda dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dinantikan kembali untuk sesi selanjutnya dan requestan lagu berikutnya di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Mbak Fusma.
0: Malam juga, Abang Teraka.
1: Benar sekali.
0: Wis, mantap, Abang. Di sana hujan?
1: Hujan? Iya.
0: Oke. Silakan, Abang. Mau request lagunya siapa?
1: J dan G. J dan G.
0: Judulnya?
1: Judulnya Mencari.
0: Mencari? Masih mencari juga, tunggu ya. Siapa yang nyanyi?
1: Yang nyanyi Charles Eka Galung, tapi dari grup J dan G.
0: J dan G. Mudah-mudahan ada ya. Oh, oke, sip.
1: Ada ya?
0: Ada. Pencariannya sudah selesai, ada lagunya.
1: Dapat lagi mencari.
0: Sip, dihadirkan. Di sini hujan, sempat deras, terus gerimis-gerimis, lumayan
1: iya.
0: Sih.
1: Iya, kita satu kota jadi hujan. Kalau saya di
0: iya.
1: Tempat lain, sama tempat lain ya mungkin.
0: Iya, betul.
1: Kita satu kota, ya pasti hujan lah. Baca di sini.
0: Iya, sama.
1: Sama-sama.
0: Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih Abang Tera yang sudah bergabung juga malam hari ini. Dihadirkan untuk requestan lagunya di menit yang ke-42 dari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Masih ada waktu, dan silakan nanti boleh kembali bergabung Anda yang lain. Sampai nanti ditunggu hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Saudara pendengar, requestan lagu yang sudah dipesan sama Abang Tera sudah dihadirkan. Seluas begini dunia, kemana lagi akan ku cari kau ya. Di ujung telepon diterima lagi untuk sesi selanjutnya di 0967-536-386. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu berbagai rindu lewat memori.
0: Ya, oke, selamat malam Kakak Luna Maya. Silahkan Kakak, mau request lagunya siapa?
1: Requestan lagunya Black Papas.
0: Judulnya?
1: Ditemani rembulan.
0: Ditemani rembulan? Lagi ya. Hujan ini, gak ada rembulan?
1: Oh. Iya hujan.
0: Oh iya,
1: iya hujan, kita mandi-mandi hujan toh.
0: Iya, tapi tidak ada rembulannya.
1: Iya, tidak apa-apa dong.
0: Oke, sudah dihadirkan ya.
1: Iya, tetap semangat, pulangnya hati-hati.
0: Iya.
1: Jumpa dengan keluarga, amin, dengan selamat.
0: Iya. Terima kasih Kakak Luna, sehat selalu juga di sana.
1: Dadah.
0: Amin. Dadah. Tuhan berkati juga senantiasa. Amin. Ya, selamat malam Kakak Luna Maya. Sudah bergabung, ini langsung dihadirkan ditemani rombongan punyanya Black

0: program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Penyanyi Black Papas sudah dihadirkan dan mengantarkan kita. Kini sudah pukul 22:51 waktu Indonesia Timur. Dua sesi terakhir dinantikan kembali. Yang mau bergabung silahkan di line telepon kami di 0967-536-386. Terima kasih. Silahkan dicoba lagi di line telepon 0967-536-386. Waktu yang tersisa kurang lebih 9 menit, jadi pas ya untuk dua sesi dan dua requestan lagu. Di ujung telepon di 0967-536-386. Halo, selamat malam.
1: Yang rindu, selamat malam.
0: Selamat malam, Kak Ayus. Apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik, Mbak.
0: Oke. Puji Tuhan. Silahkan Kak Ayus, mau request lagunya siapa?
1: Mindi Elesi.
0: Judulnya?
1: Aku Rindu.
0: Eh, siapa yang nyanyi, sorry?
1: Mindi.
0: Uh-uh.
1: Mindi Elesi.
0: Iya, judulnya?
1: Aku Rindu.
0: Aku Rindu.
1: Iya.
0: Oke. Sip. Rindu di situ.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, kembali kasih Kak Ayus ya. Selamat beristirahat nanti ya. Tidurnya nyenyak ya. Nanti bangun jam 4 ya nonton bola. Oke, sip Mbak Rahma. Langsung dihadirkan rikasan lagunya biar semakin rindu di situ. Penyanyi Nindi Eles, Aku Rindu.

0: Saudara pendengar, penyanyian Indi LS Aku Rindu yang bernuansa slow rock ya sudah kami hadirkan, dan lagu ini dari album 10 Top Bintang 90 ya, tahun 90-an sudah dihadirkan. Di ujung telepon untuk sesi yang terakhir dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, diterima di 0967-536-386. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Malam juga, dengan siapa ini?
1: Dengan Simon AFC.
0: Siapa?
1: Simon AFC.
0: Oke, Simon AFC.
1: Iya.
0: Oke, Kakak Simon di mana posisi?
1: Alun-alun di Batang Merah.
0: Di mana itu?
1: Jember.
0: Oh, jembatan merah atau biru? Merah.
1: Merah. Masih ada biru kan? Tidak
0: iya,
1: ada biru.
0: Ada jembatan biru.
1: Iya enggak?
0: Ada di Tahima Soroma sana. Iya, iya, sudah, silakan Abang Simon mau request lagunya siapa?
1: Aduh, saya sempat dia punya nyanyi, tapi dia judul Polo Balik Bantal.
0: Oh, ya, kalau kerindu balik bantal. Ini ada niati. Bila kau rindu, baliklah bantalmu, itu bukan?
1: Bukan, ada
0: lagu Ambon. Oh, lagu Ambon. Polo
1: aduh. Kalau rindu balik bantal apa gitu.
0: Kalau rindu balik bantal. Kalau masih rindu lempar. Maksudnya lempar bantal itu. Aduh, mudah mimpi. Yang nyanyi siapa ya? Roy Tuhumuri bukan?
1: Oh iya, kalau mimpi balai bantal.
0: Mimpi gitu. mimpi balai bantal toh.
1: Iya betul.
0: Oh iya. Mimpi balai bantal yang ini bukan. Coba Abang dengar dulu sedikit intronya.
1: Betul, kalau mimpi ya.
0: Itu.
1: Kalau mimpi balai bantal.
0: Iya, itu sudah. Kalau masih mimpi juga lempar bantal. Sip Abang. Diputarkan ya.
1: Iya. Ya, terima kasih lagi.
0: Sama-sama, terima kasih juga ya. Abang Simon AFC ya. Sudah bergabung. Penelpon terakhir kita di arah-arah jembatan merah ya. Oke deh, langsung dihadirkan requestan lagu yang terakhir, Mimpi Balai Bantal. Kalau masih mimpi juga, lempar bantal ke bawah jembatan merah. Tidak deng, bercanda ya. Oke deh, terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih sudah bikin Barahma punya mata nih melek lagi. Tadi itu sudah mau ngantuk dan tertutup matanya. Terima kasih, nanti jumpa lagi di ajang yang sama ya, di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kecuali hari Rabu malam ya. Nanti ditunggu lagi dengan requestan-requestan lagu yang mau Anda dengar, bisa di request di sini melalui line telepon kami di 0967-536-386. Kita jelang saudara pendengar, pukul 23 waktu Indonesia Timur, nanti ada lagu-lagu hiburan pilihan dari mancanegara, tembang-tembang lawas, tembang-tembang oldies yang dihadirkan sebagai pengantar istirahat Anda sampai nanti kita jelang tutup siaran kami pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih, kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 23:54 waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kita akan jelang bersama pukul 24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk kebersamaan juga kesetiaan Anda sepanjang hari ini. Siaran kami mengudara sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur hingga kami akhiri pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi nanti besok sama Mbak Rahma besok siang ya, pukul 11 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur, dengan rangkaian program-program siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Terima kasih, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, yang akan lanjut dengan aktivitas kerjanya sampai pergantian shiftnya esok pagi. Tetap semangat dan semoga aktivitasnya juga senantiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Dari studio kami di kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura, kami yang bertugas malam hari ini saya Rahma dan standby rekan teknik Bung Manuel Sawaki, Bung Mansa. Kami berdoa pamit undur diri. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa. Only fools rush.

mendengar program Satu di Seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 19 Juli 2026. Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok, hari Senin, tanggal 20 Juli 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali, dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehrig. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami program Masa Satu Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini saya Welly Lontumoy akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di awal pekan yang baru, Senin 20 Juli 2026. Temani pendengar dengan rangkaian program-program kami di Jayapura pagi ini, di antaranya ada renungan pagi dan tentunya juga ada informasi-informasi. Kita akan awali pagi ini di pekan yang baru ini dengan rangkaian-rangkaian program kami. Kita akan awali dengan renungan pagi sebagai doa kita untuk menjalankan aktivitas kita di sepanjang hari di minggu kerja yang baru ini dengan renungan pagi Kristen. Dan kita akan lanjutkan dengan penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Dan pendengar, tentunya kami akan menemani pendengar dengan berbagai informasi dan inspirasi sepanjang hari ini hingga nanti di pukul 4 waktu Indonesia Timur, atau di Jayapura pagi, Jayapura siang, Jayapura sore, dan Jayapura malam. Pagi ini kita akan awali pendengar dengan renungan pagi dengan satu tembang Kristiani, ya, siap menanti kedatangan Tuhan yang akan dihadirkan. Dan kita akan ikuti bersama renungan pagi Kristen Protestan dengan judul pagi ini, Bersuaralah Bagi Mereka Yang Bisu, yang akan disampaikan oleh Pendeta Marlina Titin Matakupan. Baik pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, terkhusus buat kaum Nasrani. Tuhan Yesus memberkati di awal pekan yang baru.

Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak umat Kristen yang tersebar di kota, di desa, di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepian sungai, di kampung-kampung, di pantai, di pulau-pulau, dan dimanapun pendengar mimbar agama Kristen berada. Puji Tuhan kita dapat berjumpa melalui siaran Radio Republik Indonesia. Saya berdoa dan selalu berharap semua pendengar agama Kristen dalam keadaan sehat dan selalu dipenuhi damai sejahtera Allah. Untuk mengawali siaran ini, saya mengundang kita sekalian untuk berdoa meminta tuntunan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini, oleh perkenanan-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan firman-Mu melalui siaran RRI Jayapura. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan hikmat dan pengwahyuan-Mu, agar apa yang merupakan isi hati-Mu dapat disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh semua pendengar RRI. Maria Roh Kudus terus berkarya dalam hidup kami, baik hamba-Mu dan para pendengar siaran RRI, agar lewat kebenaran firman Allah, kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perkenalkan nama saya Marliana Titin Matakupan. Saya penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Firman Tuhan saat ini diambil dari Amsal 31 ayat 8 hingga ayat 9 dengan tema Bersuaralah bagi mereka yang bisu. Mari kita baca bersama-sama Amsal 31 ayat 8 hingga ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Pendengar RRI dimanapun berada, Amsal 31 ayat 1 hingga ayat 9 berisi nasihat seorang ibu kepada Raja Lemuel. Di dalam nasihat ini, seorang pemimpin diingatkan untuk hidup dengan bijaksana, menjaga dirinya dari hal-hal yang dapat merusak keputusan dan memakai kuasanya untuk membela keadilan. Salah satu pesan yang sangat kuat terdapat dalam Amsal 31 ayat 8 hingga ayat 9. Firman Tuhan berkata, bukalah mulutmu untuk orang yang bisu. Maksudnya bukan hanya tentang orang yang tidak bisa berbicara secara fisik, tetapi juga tentang mereka yang tidak memiliki kekuatan, kesempatan, atau keberanian untuk membela diri. Seringkali orang dalam keadaan takut tidak dapat mengeluarkan suara. Bahkan apa yang tidak dapat berbicara bukan karena takut, tapi karena sudah melakukan kesalahan. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang yang mengalami tekanan, ketidakadilan, kesepian, atau kesulitan, tetapi tidak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Ada orang yang suaranya tidak didengar, ada orang yang haknya diabaikan, ada orang yang membutuhkan perhatian tetapi sering terlewatkan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil bukan hanya untuk hidup bagi diri sendiri. Tuhan ingin kita memiliki hati yang peduli. Iman kita kepada Tuhan seharusnya terlihat dalam cara kita memperlakukan sesama, terutama mereka yang lemah, miskin, terluka, dan membutuhkan pertolongan. Membuka mulut bukan berarti kita harus selalu berbicara keras atau mencari pertengkaran. Membuka mulut berarti berani menyatakan kebenaran dengan kasih, berani membela benar, berani menolong orang yang tidak mampu membela dirinya, berani menjadi penghiburan bagi yang sedang merana. Dalam Mazmur 103 ayat 6 berkata, Tuhan membela orang yang tertindas dan bertindak dengan adil. Tuhan memperhatikan orang-orang yang lemah dan tertindas. Karena itu, ketika kita peduli kepada mereka, kita sedang mencerminkan hati Tuhan. Kebaikan kecil yang kita lakukan, perkataan yang membangun, doa yang tulus, dan tindakan kasih yang sederhana
dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita ingin menjadi suara bagi mereka yang tidak bersuara, pertama-tama kita harus bersedia mendengarkan apa yang mereka katakan, agar kita dapat berbicara dengan kata-kata yang bijaksana. Selanjutnya kita berlutut dan berdoa. Mulailah dengan berdoa dan memeriksa hati kita. Lalu mintalah Tuhan untuk mengungkapkan cara-cara di mana sikap apatis, kenyamanan, atau ketidaktahuan telah menghentikan kita untuk bersuara bagi mereka yang membutuhkan suara kita. Luangkan waktu untuk mencari Tuhan guna menemukan hatinya bagi yang paling hina di dunia kita. Tanyakan kepada Tuhan bagaimana Dia dapat menggunakan kita sebagai alat kuasa penyembuhan Tuhan di dunia kita yang penuh ketidakadilan ini. Berdoalah agar Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana dan kapan harus berbicara. Tuhan ingin menggunakan setiap kita secara unik dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita sebagai bejana kasih, keadilan, belas kasihan, dan anugerah-Nya. Bukankah ini gambaran tubuh Kristus yang dilukiskan dalam Perjanjian Baru? Setiap orang percaya menggunakan karunia mereka sehingga seluruh tubuh dapat bekerja bersama dalam kesatuan. Ketika kita semua merangkul gagasan ini, maka sesama kita yang membutuhkan akan terurus. Terakhir, kita mengambil tindakan yang diilhami Tuhan. Dalam Mika 6 ayat 8 menjelaskan, tetapi Ia telah menjelaskan dengan gamblang bagaimana hidup, apa yang harus dilakukan, apa yang Allah cari dalam diri laki-laki dan perempuan. Itu sangat sederhana. Lakukanlah apa yang adil dan benar kepada sesamamu. Berbelas kasih dan setia dalam kasihmu. Dan janganlah menganggap dirimu terlalu serius, anggaplah Allah serius. Marilah kita menganggap Allah serius dan mulai melakukan apa yang Ia perintahkan kepada kita dalam Alkitab. Hiduplah dengan belas kasih, kasih sayang, dan carilah keadilan bagi mereka yang membutuhkan. Saya suka sebuah kalimat dari Oswald Chambers. Ia adalah seorang penginjil dan pengajar Baptis Skotlandia pada awal abad ke-20 yang berkata, kita paling menyerupai Kristus ketika kita mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan. Dari pembacaan dan perenungan firman Allah ini, mari kita aplikasikan dalam hidup kita. Jika kita dikaruniakan jabatan atau kekuasaan, sudahkah kita melakukan kebenaran firman Allah ini? Ataukah kita masa bodoh dan mengamankan posisi kita? Tidak membela orang yang lemah dan memberikan hak dan damai sejahtera bagi kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, mari belajar menjadi pribadi yang tidak cuek terhadap penderitaan orang lain. Jangan menutup mata ketika melihat orang yang membutuhkan pertolongan. Jangan diam ketika kita bisa memberi dukungan, penghiburan, atau pembelaan dengan cara yang benar. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan menjadi pelakunya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman Allah yang sudah kami baca dan renungkan. Tolong kami semua agar lidah kami berisi hukum kebaikan, dan ketika kami membuka mulut, kami berbicara dengan hikmat. Bantulah kami untuk berpikir sebelum berbicara, sehingga dimanapun kami berada dipenuhi oleh damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Berikanlah kami kesabaran dan kejernihan pikiran. Tuhan Yesus, dalam kesempatan ini juga kami berdoa bagi semua pegawai RRI, baik pimpinan, semua staf yang ada. Kiranya kasih-Mu selalu tercurah bagi mereka, sehingga mereka tetap kuat, sehat, dan selalu dipenuhi hikmat Allah. Sehingga Radio Republik Indonesia dapat memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, contoh dan perangkat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Melalui penyelenggaraan penyiaran RRI dapat menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan RI, membuka wawasan, menambah ilmu, dan mengubah umat-Mu dari hari ke hari semakin baik. Akhir doa hamba-Mu, kasih karunia Allah, Bapa, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak umat Kristen dimanapun berada, terima kasih sudah mendengar siaran RRI Jayapura. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Baik, pendengar dimana saat ini berada, demikian kita telah ikuti bersama renungan pagi Kristen Protestan dengan judul Bersuaralah bagi mereka yang bisu, yang sudah disampaikan oleh hambanya pendeta Marliana Titin Matakupan STH, yang terambil dari ayat kitab suci Amsal 31 ayat 8 sampai yang ke-9. Baik pendengar, sudah pukul 5.24 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan beberapa tembang-tembang religi Kristiani hingga nanti kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, selamat mempersiapkan diri ya untuk Anda semua pendengar yang mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di awal pekan yang baru, Senin 20 Juli 2026.

0: dalam Energi Sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah, berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda, salam sejahtera dari saya, Coach Margetti Herwi.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada, terkhusus kamu Nasrani, di mana saat ini Anda berada, sudah pukul 5.52 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan saja tembang-tembang Rinci Kristiani yang akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 6, dan kita jelang penyampaian warta berita 8 menit ke depan, kita jelang penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini. Baik, selamat pagi saja, selamat mempersiapkan diri untuk kita semua yang akan beraktivitas di awal pekan yang baru. Tetap semangat untuk menjalankan aktivitas.

0: Game over.
1: Ay, bote ke bote kalalai. Padahal hampir sedikit sah.
2: Kenapa Moni? Judi online le? Memang butuh betul le. Su bilang stop sudah. Su lama lu su jadi gembel nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua edisi Senin 20 Juli 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam warta berita diantaranya. Menteri Haji evaluasi penyelenggaran Haji Papua 2026, siapkan perbaikan layanan 2027. Pemerintah Provinsi Papua perketat pengawasan distribusi BBM subsidi. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah warta berita selengkapnya. Saya Welly Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali berita yang pertama. Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap KKB di Yahukimo. Dari operasi tersebut, 3 anggota KKB meninggal dunia dan 3 senjata api berhasil diamankan. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Tim gabungan dari Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue pimpinan Ronald Heluka yang terjadi di sekitar kilometer 4 Lokpon, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo. Dalam pelaksanaan operasi tersebut, tim gabungan sempat mendapat perlawanan dari kelompok kriminal bersenjata, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dari operasi tersebut, 3 orang anggota KKB dinyatakan meninggal dunia, ketiganya masing-masing atas nama Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage, yang dipastikan adalah anggota KKB dari Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian, tim gabungan mengamankan sejumlah barang bukti, baik itu berupa senjata api, amunisi aktif, senjata tajam, alat komunikasi, dan berbagai dokumen lainnya. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, operasi ini merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan dan informasi intelijen mengenai keberadaan kelompok kriminal bersenjata yang dipimpin oleh Ronald Heluka di sekitar Lokpon. Berdasarkan hasil pendalaman, kelompok tersebut diduga menggunakan sebuah rumah persinggahan sebagai basis aktivitas. Selanjutnya, setelah seluruh informasi diverifikasi dan dianalisis, tim gabungan melaksanakan operasi penangkapan terhadap anggota KKB tersebut.
3: Upaya penegakan hukum dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kartens ini mendapatkan perlawanan, sehingga petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi berdasarkan kejadian tersebut, mengakibatkan 3 orang anggota kelompok kriminal bersenjata meninggal dunia. Hasil identifikasi menunjukkan ketiganya adalah Roni Rubis, Kumis Pasai, dan Orgenes Bayage yang merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 16 Yahukimo Batalion Yamue. Dari lokasi kejadian, petugas berhasil mengamankan 3 pucuk senjata api, 43 amunisi kaliber 5.56, 2 kampak serta 2 bilah pisau, 1 unit HT, 1 buah peredam senjata, dan beberapa barang pribadi lainnya.
2: Lanjut Kombes Pol Yusuf Sutejo, dari hasil penyelidikan, 3 orang anggota KKB yang tergabung dalam Batalion Yamue pimpinan Ronald Heluka terlibat dalam berbagai aksi kekerasan bersenjata di Papua sejak tahun 2022 yang lalu. Di antaranya pembunuhan anggota Koramil 1715 Yahukimo atas nama almarhum Pratu Eka Yohan Kaize pada 3 Desember 2022, penembakan mobil patroli Satgas Operasi Damai Kartens di kilometer 6 DKI pada 26 Mei 2023, pembakaran kendaraan dinas dari Satbinmas Polres Yahukimo pada 28 Januari 2025, penganiayaan terhadap warga sipil atas nama Ujang Supriyatna pada 17 Juni 2025, pembunuhan warga sipil atas nama almarhum Indra Guruwardana, disertai dan pembakaran rumah di Kampung Ulakin, Kabupaten Asmat pada 19 September 2025, penganiayaan berat terhadap warga sipil atas nama Suwono pada 12 Februari 2026, pembunuhan 7 orang penambang di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 19 Mei 2026, dan kontak tembak dengan personel TNI yang disertai dengan pembakaran bangunan di Distrik Manggelum, Kabupaten Bovendigul pada 4 Juni 2026 yang lalu. Untuk ketiga jenazah anggota KKB saat ini telah dievakuasi ke kamar jenazah RSUD DKI. Sementara itu, seluruh barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Yahukimo untuk penyidikan lebih lanjut. Selain mengamankan barang bukti, petugas juga mengamankan 4 orang berinisial OH, SM, MM, dan LM guna dimintai keterangan lebih lanjut. Penyidik juga masih mendalami peran dan keterkaitan mereka dengan jaringan KKB Yahukimo.
3: Selain itu, petugas juga mengamankan 4 orang yang berinisial OH, SM, MM, dan LM untuk dimintai keterangan lebih lanjut guna penyidikan. Kelompok yang diduga merupakan bagian dari KKB Kodak 16 Yahukimo Batalion Yamo ini diduga terlibat dalam sejumlah aksi kekerasan bersenjata di Papua. Pengamanan 3 pucuk senjata api dan barang bukti lainnya merupakan temuan penting dalam proses penegakan hukum. Jadi seluruh senjata api dan amunisi ini akan menjalani pemeriksaan balistik untuk mengetahui asal-usul persenjataannya serta menguji kemungkinan keterkaitannya dengan berbagai peristiwa pidana atau peristiwa kekerasan yang masih dalam proses penyidikan.
2: Terkait dengan itu, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens menegaskan penegakan hukum ini ditujukan kepada para pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang mengancam keselamatan masyarakat dan petugas, bukan kepada masyarakat sipil. Seluruh tindakan dilaksanakan secara profesional, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Pemerintah pusat mulai memetakan Papua sebagai kawasan strategis nasional untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan pengembangan industri antariksa. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan langkah tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Papua terhadap pasokan pangan dan energi dari Pulau Jawa yang selama ini menyebabkan tingginya biaya distribusi dan harga kebutuhan pokok. Salah satu program yang dipercepat adalah pembangunan zona pangan, energi, dan air di Wanam, Kabupaten Merauke, guna memperkuat kemandirian pangan dan energi di Papua. Pemerintah juga akan membahas usulan pembangunan irigasi, penyediaan pupuk, pencetakan sawah, dan infrastruktur pertanian bersama Presiden sebagai bagian dari percepatan program ketahanan pangan nasional. Selain itu, di Biak dipersiapkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas peluncuran roket nasional karena letaknya dekat dengan garis khatulistiwa dan dinilai memiliki keunggulan strategis bagi pengembangan industri antariksa Indonesia. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia mengunjungi Papua untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Kunjungan ini sekaligus menjadi bekal perbaikan layanan haji di Papua tahun 2027 mendatang. Berikut laporan Ani Karlina.
4: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Papua Sabtu kemarin untuk memimpin evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Kegiatan ini berlangsung di Aula Asrama Haji Jayapura dan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun ini di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Papua, Musa Narwawan menyampaikan, evaluasi ini menjadi momentum penting agar pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 mendatang bisa lebih baik.
5: Tahun 2026 ini, Provinsi Papua mendapatkan kuota sebanyak 933. Dari sebelumnya berjumlah 1076 calon jemaah haji dari Papua. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang mendatang, Provinsi Papua bisa diberikan kuota tambahan oleh pemerintah Republik Indonesia agar bisa mengurangi waiting list yang kurang lebih sekitar menunggu sampai 25 tahun ini atau 26 tahun bisa dapat terjangkau dan cepat diberangkatkan dari Papua. Kami ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya juga kepada pemerintah daerah Provinsi Papua. Jemaah 933 ini bisa kita berangkatkan mulai dari Tanah Papua sampai embarkasi dan bisa diberangkatkan kembali sampai ke Tanah Suci Makkah Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Sudah kembali ke tanah air dalam keadaan yang sehat walafiat dan hanya 3 orang yang dinyatakan wafat di Tanah Suci. Kami juga disedorkan permintaan pemerintah Papua dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Papua maupun Kabupaten Kota ingin untuk mendirikan satu embarkasi antara ataupun embarkasi di Provinsi Papua dan Mudah-mudahan ini menjadi kajian, akan menjadi perhatian Bapak Menteri dan Bapak-Bapak di Kementerian Haji dan Umroh maupun pemerintah Republik Indonesia.
4: Ia juga menjelaskan kuota jemaah haji Papua tahun 2026 sebanyak 933 orang menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1076 calon jemaah. Penurunan ini terjadi setelah adanya perubahan rumus kuota yang kini mengacu pada daftar tunggu di masing-masing provinsi. Selain itu, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Susana Wanggai yang hadir mewakili Gubernur Papua memberikan apresiasi atas kunjungan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Kunjungan ini dinilai menjadi kehormatan sekaligus bentuk nyata perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Ia berharap hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi yang implementatif, sehingga penyelenggaraan ibadah haji asal Papua dari tahun ke tahun semakin aman, nyaman, tertib, dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah. Menanggapi hal ini, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menegaskan, evaluasi yang digelar bukan untuk mencari siapa yang salah, melainkan untuk menemukan kekurangan dalam pelaksanaan haji tahun ini agar bisa diperbaiki pada penyelenggaraan haji 2027. Menteri juga menjelaskan, pembagian kuota haji tetap mengacu pada aturannya yang berlaku, yakni berdasarkan daftar tunggu di masing-masing provinsi.
6: Tentu, evaluasi haji dua-duanya daerah kita mencoba dilaksanakan untuk mengevaluasi berbagai kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang terjadi pada 2020 dalam rangka untuk perbaikan pada pelaksanaan haji tahun 2027. Kita tetap kita menggunakan aturan yang sesuai dengan undang-undang, yaitu pembagian berdasarkan aktif. Sehingga mungkin tahun ini cara turun, tahun depan bisa naik, tergantung pada daftar tunggunya. Kalau kita bicara Papua, berarti tahun depan, tahun 2020 ini yang berangkat adalah mereka yang mendaftar tahun 2014 dan 2015. Daftar tunggu tentu kita antrian juga kita perbaiki, kita cek seperti sampai nanti nggak ada orangnya, kita disingkat, nggak ada, untuk mengurangi antrian yang panjang. Embarkasi itu akan bisa kita bentuk jika ada lebih dari 4.000 jamaah. Kemudian di situ bandaranya lain. Layak dalam artian layak untuk pesawat besar. Kita butuh pesawat besar yang bisa menampung sekitar 400, minimal 400. 380.
4: Evaluasi ini diharapkan menjadi bekal perbaikan pelayanan haji Papua agar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 dapat berjalan lebih baik dan memberikan kepuasan bagi seluruh jemaah asal Papua. Ani Karlina melaporkan.
0: Pemerintah Kota Jayapura memberangkatkan 16 jemaah umroh yang dibiayai pemerintah daerah. Pelepasan dan manasik umroh berlangsung pada 18 Juli 2026. Wali Kota Jayapura Abi Syairul mengatakan program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Ia berharap seluruh jemaah mempersiapkan diri dengan baik sebelum berangkat ke Tanah Suci. Wali Kota juga mendoakan agar seluruh jemaah diberikan kesehatan, kelancaran, dan keselamatan selama menjalankan ibadah hingga kembali ke Jayapura. Sebanyak 103 jemaah asal Kota Jayapura dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 21 Juli dan kembali pada 3 Agustus 2026. Pemerintah Kota Jayapura menyatakan akan berupaya menambah kuota jemaah pada tahun mendatang apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan. Pendengar dan pemirsa, warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua akan perketat pengawasan BBM subsidi dengan melibatkan aparat kepolisian dan masyarakat. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Pemerintah Provinsi Papua terus memperkuat pengawasan terhadap penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, Pertamina, hingga ke masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan peruntukannya bagi masyarakat. Kepada RRI, Kepala Bidang Usaha Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Herman Bleskadit, mengatakan, pengawasan dilakukan melalui koordinasi intensif bersama dengan pemerintah daerah, kabupaten kota, Polda Papua, serta instansi terkait lainnya. Selain itu, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan penyimpangan, seperti halnya penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi. Laporan tersebut dapat disampaikan kepada pemerintah daerah maupun aparat kepolisian agar bisa segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3: Jadi minyak ini harus dia peruntukannya harus kepada masyarakat. Oleh sebab itu tetap kami akan koordinasi dengan teman-teman supaya minyak subsidi ini kita lakukan pengawasan ketat. Artinya kita minta juga partisipasi dari masyarakat. Hal-hal yang mereka lihat itu bisa disampaikan. Disampaikan agar ranah yang pemerintah di mana, ranah yang teman-teman dari Polda. Kita akan sampaikan kalau ini dari sisi penimbunan dan lain-lain, kami akan baik pemerintah kabupaten, kota atau provinsi akan berkoordinasi dengan teman-teman di Polda untuk melakukan apa pengawasan dan mungkin terkait dengan ranah hukum ya mereka bisa ambil langkah-langkah hukum terkait karena ini perintah Pak Presiden namanya minyak subsidi ini kan harus diawasi secara ketat dan peruntukannya juga untuk masyarakat. Oleh sebab itu kita minta partisipasi dari masyarakat untuk harus sampaikan kepada pemerintah baik pemerintah daerah bahkan kepada teman-teman dari Polda Papua atau melalui polres-polres yang ada di daerah.
2: Selain pengawasan distribusi BBM bersubsidi, Disperindak Provinsi Papua juga menyoroti masih panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Jayapura. Herman Bleskadit mengatakan pemerintah akan berkolaborasi dengan pemerintah Kota Jayapura, Pertamina, dan pengelola SPBU untuk mengevaluasi mekanisme distribusi dan pengaturan pengisian BBM. Pengaturan distribusi BBM tidak hanya bergantung pada pasokan dari Pertamina, tetapi juga harus didukung manajemen antrian yang lebih baik di tingkat SPBU. Dan salah satu poin yang akan dievaluasi adalah pola pengisian bagi kendaraan angkutan yang selama ini banyak dilakukan mulai sore hingga malam hari, sehingga memicu antrian yang cukup panjang.
3: Kami nanti akan koordinasi dengan teman-teman di kota supaya dengan Pertamina dan SPBU. Karena ini di tingkat SPBU ini kan pengawasnya itu yang harus mengatur itu. Tapi ya sering teman-teman kita ini kan pengawas ini kan dia semua atur saja di dalam SPBU sedangkan dia biarin di luar itu silakan mobil-mobil yang ya ini mungkin di tingkat pemerintah kami akan komunikasi untuk Pertamina dan Pertamina ini dari sisi dropping kalau SPBU dari sisi pengaturannya nah itu kita akan sampaikan supaya bagaimana mekanismenya ditindaklanjuti dengan instruksi wali kota itu tetapi jangan cuma instruksi wali kota mereka harus punya strategi juga untuk pengaturan BBM untuk pengisian karena trek yang antre ini kan dia harus isi itu di atas jam 5, jam 6. Nah, itu yang lain tidak dapat kebagian, sudah tutup. Nah, kita berharap di pagi hari itu stok solar itu sebagian masih ada supaya mereka langsung. Jangan mereka tunggu dropping. Kalau dropping itu lagi nanti lama di atas jam 9 kan lama. Iya. Antreannya tambah numpuk. Iya. Nah, itu tugas pemerintah untuk berkoordinasi.
2: Herman Bleskadit menambahkan, pemerintah juga akan mendorong kolaborasi dengan Polresta Jayapura Kota dan Polda Papua untuk membantu pengaturan lalu lintas di sekitar SPBU. Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kemacetan di jalan, sekaligus mewujudkan distribusi BBM yang lebih tertib dan juga lancar. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Dua pelajar terbaik Papua terpilih menjadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibra tingkat nasional tahun 2026. Keduanya akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesbangpol Papua, Oktavianus Jajasanda mengatakan kedua pelajar tersebut saat ini mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di Jakarta dan Depok sebagai persiapan menjalankan tugas kenegaraan. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Papua mengirim 6 pelajar atau 3 pasang peserta untuk mengikuti seleksi nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Dari proses tersebut, dua pelajar dinyatakan lolos mewakili Papua. Sebelum berangkat, keduanya juga menerima arahan dari motivasi dari Wakil Gubernur Papua agar menjaga disiplin, kesehatan, serta memberikan penampilan terbaik sebagai duta daerah. Pengurus Komisariat Cabang Pemuda Katolik Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom periode baru resmi dilantik dalam rangkaian rapat cabang yang digelar Sabtu. Wali Kota Jayapura Biserolo berharap pengurusan baru mampu menjalankan organisasi dengan baik, menjaga nama baik gereja, dan memperkuat persaudaraan serta kerjasama dengan seluruh elemen pemuda di Papua. Wali Kota juga mengingatkan generasi muda agar menjauhi narkoba, minuman keras, dan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak masa depan. Menurutnya, organisasi kepemudaan menjadi wadah pembentukan karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab. Melalui pengurusan baru, pemuda Katolik diharapkan dapat terus berkontribusi bagi gereja, masyarakat, dan pemerintah daerah, serta mendukung pembangunan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom. Pada dan berbisa, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Persipura Jayapura kemungkinan besar akan memulangkan kembali penyerang muda Ricky Cawer untuk musim depan 2026-2027. Mantan pemain PON Papua 2021 itu memang terus dikaitkan masyarakat Papua untuk tim berjuluk Mutiara Hitam. Meskipun hingga saat ini manajemen masih tertutup untuk sejumlah suara terbaru, pemain depan itu menjadi opsi untuk menambah daya gedor Persipura yang patut menjadi evaluasi di musim lalu. Sempat bermain satu musim usai membawa sepak bola PON Papua meraih medali emas. Cawer pergi meninggalkan Persipura, pergi meninggalkan lantaran degradasi ke Liga 2, lebih memilih bergabung bersama Persija Jakarta. Namun menit bermain kurang sebagai pemain pengganti pembangku cadangan. Setelah itu ia mendapatkan pinangan dari PSS Sleman selama 3 musim, sukses mencetak 10 gol dan 1 assist, hingga pernah membela Borneo dan terakhir di Barito Putra yang juga berkontribusi peta persaingan Liga 2 musim lalu.
0: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
1: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini dari Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selamat pagi saya untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 RRI Jayapura. Selepas kita menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini, Nansa Muani Wabrenomi Rasnewane Raismawane Renevoi Arbu Bibi Rukait Sebio. Selamat pagi saja untuk semua yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali beraktivitas di minggu kerja yang baru, Senin 20 Juli 2026. Selamat pagi, semangat pagi, ceria pagi buat semua di pagi hari ini. Ya pendengar, sekarang sudah pukul 6.32 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi dalam news magazine pagi hari ini hingga nanti kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Tentunya ya pendukung ya Piala Dunia, baik itu negara Argentina dan juga Spanyol yang sedang berlaga, masih kosong-kosong ya. Mungkin di jalan raya juga kosong ya, karena lagi nonton bareng ya bersama tim kebanggaan ya, dengan supporter-supporter semuanya yang tengah menikmati nonton bareng Piala Dunia. Dan hari ini ya final antara Argentina dan juga Spanyol.

Ya, pendengar, biasanya kita akan dengarkan patroli udara ya. Kami mohon maaf untuk hari ini kami tidak bisa menghadirkan program patroli udara karena sesuatu dan lain hal ya. Nanti pada esok hari mungkin kami akan kembali menghadirkan patroli udara atau penyampaian arus lalu lintas di Kota Jayapura dan sekitarnya. Baik, pendengar, beberapa informasi akan saya hadirkan dalam news bagian pagi ini.

Baik, pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 6.34 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan ya update beberapa informasi dalam News Magazine pagi ini. Di antaranya,

Piala Dunia 2006 dirangkai dengan pasar murah dan hiburan rakyat di halaman kantor Gubernur Papua. Kegiatan diawali dengan pembukaan pasar murah pada Minggu 19 Juli 2006. Sedangkan nonton bareng final Argentina melawan Spanyol berlangsung Senin 20 Juli 2006 pukul 4 waktu Indonesia Timur. Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait mengatakan kegiatan tersebut juga melibatkan paguyuban dan menyediakan makanan gratis bagi masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan hampir 300 hadiah yang akan dibagikan melalui kuis setelah pertandingan. Ia mengatakan sumbangan hadiah-hadiah yang cukup banyak dari beberapa paguyuban yang ada di kota Jayapura, hampir 300 hadiah yang diberikan. Menurutnya kegiatan tersebut memiliki dua tujuan utama, yakni mempererat persatuan masyarakat dan menggerakkan perekonomian warga. Pasar murah dan kehadiran pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan transaksi ekonomi selama kegiatan berlangsung. Dua tujuan dari kegiatan ini, yang pertama mempererat persatuan dan kemudian yang kedua meningkatkan ekonomi masyarakat. Selain pasar murah, masyarakat juga dapat menikmati hiburan rakyat yang berlangsung hingga dini hari. Pemerintah Provinsi Papua mengajak seluruh warga menjaga keamanan agar rangkaian kegiatan dapat berlangsung tertib dan menjadi pesta rakyat bersama.

Perdana Kejaksaan Negeri Jayapura menegaskan komitmennya mengawal seluruh program prioritas nasional di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura melalui bidang datun. Komitmen tersebut diwujudkan dengan memberikan dukungan hukum agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Jaksa Pengacara Negara siap memberikan pendampingan hukum untuk memastikan setiap proyek strategis berjalan transparan dan bebas penyimpangan hukum. Hal tersebut disampaikan Kasubsi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Papua Jayapura Irene Elizabeth dalam dialog bersama RRI Jayapura. Kasubsi Datu menjelaskan Jaksa Pengacara Negara tidak hanya berfokus pada penegakan hukum tetapi juga menjadi mitra konsultasi pemerintah, pendampingan diberikan kepada pemerintah daerah serta BUMN dan BUMD. Dalam menjalankan berbagai program pembangunan secara berkelanjutan dan akuntabel. Menurut Irene Elizabeth, Jaksa Pengacara Negara memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah penyimpangan administrasi sejak tahap awal pelaksanaan program. Layanan tersebut meliputi pendapat hukum, pendampingan hukum, serta audit hukum berdasarkan permohonan instansi yang membutuhkan secara resmi bersama. Sengketa lahan serta pemahaman regulasi pengadaan barang menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional di Papua. Melalui fungsi litigasi maupun non-litigasi, Jaksa Pengacara Negara mewakili pemerintah menyelesaikan sengketa secara profesional sesuai ketentuan hukum. Kejari Jayapura mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah memanfaatkan layanan hukum Jaksa Pengacara Negara dalam mendukung pengembangan pembangunan daerah. Sinergi yang kuat diharapkan mampu mewujudkan program pembangunan tepat waktu, bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat Papua secara berkelanjutan. Perkara demikian tadi dua informasi dalam news bagasen pagi hari ini dan sudah mengantarkan kita di pukul 6.39 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, ceria pagi ya. Untuk Anda semua yang tengah menikmati sarapan pagi dan juga baru bergabung bersama Pro 1 di pagi hari ini. Iya, katanya Mbak Oel masih pagi dan masih berlangsungnya iya pertandingan antara Argentina dan juga Spanyol ya, sepertinya begitu. Jadi ya semua pada fokus menonton Piala Dunia dan hari ini memang final dan cuaca di Kota Jayapura sudah mulai bagus dan iya, matahari sudah menunjukkan wajahnya untuk menyinari Kota Jayapura. 40 menit lepas dari pukul 6 pagi, semangat pagi, ceria pagi saja untuk semua yang tetap setia konsen bersama Pro 1 RRI Jayapura. Kanal informasi, inspirasi.

0: sebuah acara yang memberikan kesempatan kepada seluruh pendengar menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik untuk mendapatkan solusinya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Timur.
0: Gelaran Halo RRI di RRI Jayapura dipantau langsung oleh perwakilan Ombudsman RI Provinsi Papua.
1: Berani lapor, itu keren.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, pendengar, di mana saat ini berada, saya cukup untuk tebak-tebak. Dan selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian warta berita.
1: Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka rakyat yang paling terdepan untuk melakukan perlawanan.
3: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
2: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Guru honorer pada daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan para guru honorer diperhatikan. Muniali Harefa melaporkan selengkapnya.
6: Kan Ibu Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
7: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalina Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
8: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke Kapolis.
6: Harapannya
8: diangkat jadi P3 kapal. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
7: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
6: Kan kalau P3K itu, guru P3K itu kan ibu-ibu udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya, bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi bahkan dikai masalah, gajinya oke.
8: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji
6: berbeda Pak, makanya JP-nya kurang di sekolah, makanya masih jam masih menerima
8: 3.9.
6: Nah, kemarin saya sudah ngomong sama dirinya, saya sampaikan arahnya Bapak Ibu. Nanti tahun depan kita buat kaji peraturan Pak. Kalau memang dibolehkan, kita samakan saja, tidak dilihat lagi JP-nya.
7: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munyali Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasana melaporkan selengkapnya.
9: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
10: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut enggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
9: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
11: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
5: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah Perumda di Kalimantan Tengah turun, diantaranya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, mengakibatkan daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
12: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
13: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau Perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak Perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
14: Kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian 5-4 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga itu berpengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, Puas Malakama itu sebenarnya mau dioperasikan peralatan kita akan berikan dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
13: Selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
15: Jadi pada semua petani di wilayah sini merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah segala macam untuk membayar orang apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
13: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pengolahan sampah kini tidak lagi sekadar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular yang pengolahannya kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya, Ana Pratiwi.
16: Kategori sampah pertama itu sampah organik, Bu, ya. Jadi sampah-sampah namanya sida, ya, lampah sampah sisa dapur.
17: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
18: Kita dari Lekoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilahan yang satuan tersebut. Karena kalau di lapangan ini, warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya itu cuma di 1-2 botol perharinya.
17: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
16: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori, ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3 dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala bekerjasama dengan lingkungan hidup.
17: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Berdekat menjaga eksistensi kerajinan Tatah Sungging wayang kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Aji Permono melaporkan selengkapnya.
19: Saya gunakan kulit tebu. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
20: Kerajinan Tatah Sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
19: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
20: Sementara itu, Lurah Bangunjiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
0: Jadi sudah turun-temurun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangunjiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta.
20: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina di halaman kantor Gubernur Papua Tengah kawasan Bandara Lama Nabire. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
21: Ratusan masyarakat memadati halaman kantor Gubernur Papua Tengah untuk menyaksikan bersama laga puncak Piala Dunia 2026 antara Spanyol menghadapi Argentina. Antusiasme warga terlihat sejak sore hari dengan hadirnya berbagai stan UMKM, panggung hiburan, hingga penampilan musisi lokal yang memeriahkan suasana. Tidak hanya menjadi ajang menyaksikan pertandingan sepak bola, kegiatan bertajuk Bola Gembira ini juga menjadi pembuka rangkaian peringatan hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah yang berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mengemas perayaan tersebut sebagai pesta rakyat dengan menghadirkan kegiatan olahraga, pemeriksaan kesehatan gratis, lomba yosim pancar, konser musik, serta berbagai hadiah undian bagi masyarakat. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian masyarakat melalui keterlibatan UMKM, sekaligus mempererat persatuan warga Papua Tengah.
22: Jadi di kegiatan ini kita akan ada nonton bareng bersama, melibatkan anak-anak asli yang punya bakat di musik, yang pernah menjadi pemain bola, akan menjadi komentator, UMKM yang masuk, untuk bagaimana supaya masyarakat juga bisa dapat uang. Dan ini semua atas kerja keras kita semua, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 20 nanti. Yang kedua, di tanggal 21 kita akan jalan santai, lebih bagus sehat daripada kita dapat sakit. Maka itu akan ada cek kesehatan gratis. Di tahun ini, informasi tambahan, Gubernur Provinsi Papua Tengah akan melakukan yosim pancar.

0: menjadi sarana masyarakat untuk berkumpul sekaligus menikmati hiburan bersama.
1: Saya senang acara seperti begini sangat baik ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan gini bagus karena bisa mempertemukan banyak orang dan kita bisa sekalian apa bisa refreshing lah.
2: Saya pendukung mana Kak? Spanyol?
1: Ya? Saya Argentina. Argentina pasti menang, Messi pasti cetak 2 gol.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-4 tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperkuat persatuan, dan menghadirkan ruang kebersamaan bagi warga dari 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menggenjarkan upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai langkah meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rizka Desiandra.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus menggencarkan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai strategi memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD. Hingga akhir semester 1 tahun 2026, realisasi penerimaan pajak daerah mencapai Rp 164,89 miliar rupiah atau 36,66% dari target tahunan sebesar Rp 449,76 miliar rupiah yang dibebankan kepada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Buleleng. Capaian tersebut menjadi evaluasi penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat kinerja pemungutan pajak pada semester kedua agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Realisasi penerimaan tersebut berasal dari berbagai jenis pajak daerah maupun opsen pajak yang dipungut hingga 30 Juni 2026. Meskipun secara umum menunjukkan tren positif dibandingkan periode sebelumnya, masih terdapat sejumlah sektor pajak yang realisasinya belum memenuhi target kinerja triwulan kedua. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kabupaten Buleleng Ide Bagus Perang Wibawa mengatakan pihaknya terus melakukan berbagai langkah optimalisasi mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengawasan pembayaran, hingga pendapatan objek pajak secara berkelanjutan. Menurutnya berbagai strategi tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan penerimaan pada semester kedua.
3: Dan pajak daerah itu secara agregat dari target 10% yang kita targetkan ini kita dapat kinerja di 12,69. Artinya asonggare berkat dukungan masyarakat penagihan piutang pajak daerah terutama di sektor PBB ini terkinerja bagus, tentu berkat dukungan masyarakat kita semeton Buleleng. Nah tentu dari sisa baki debet gitu ya, ada kerja-kerja yang lebih atas arahan tadi di Komisi 3 harus ditingkatkan lagi oleh Bapenda. Satu, dalam rangka cleansing piutang PBB itu.
2: Sementara itu, masyarakat berharap peningkatan penerimaan pajak dapat diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan yang berdampak kepada masyarakat serta pembangunan yang dirasakan secara nyata. Nyoman Sudarsana menilai kesadaran masyarakat membayar pajak akan semakin meningkat apabila manfaat dari pajak tersebut dapat langsung dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Agar bisa dilayani di setiap daerah. Itu yang kami lihat bersama-sama. Mudah-mudahan membuat program agar bisa melayani di seluruh nasi. Sehingga kebanyakan daripada pajak ini dapat diturunkan.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng optimis target penerimaan pajak daerah

0: masih dapat dikejar pada semester kedua melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran wajib pajak. Optimalisasi penerimaan pajak dinilai menjadi salah satu kunci menjaga kemandirian fiskal untuk di daerah Kabupaten Buleleng sehingga pembangunan dapat berjalan berkelanjutan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer pemerintah pusat. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desyandra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polresta Manokwari meresmikan penggunaan sumur bor yang dibangun untuk warga masyarakat di Vanindi. Berikut laporan selengkapnya, Lan Litimi.
2: Polresta Manokwari menyalurkan bantuan sumur bor air bersih bagi warga Vanindi, Pantai Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Kegiatan bakti sosial digelar ini dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Wakapolresta Manokwari Kompol Michael Ayumi mewakili Kapolresta Manokwari Kombespol Ongki Iskunawan mengatakan penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang selama ini diharapkan masyarakat Vanindi Pantai. Bantuan sumur bor diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga. Untuk itu, melalui peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polresta Manokwari menghadirkan manfaat yang berkelanjutan yakni sumur bor. Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.
3: Saat ini kita bisa siap untuk menikmati air bersih. Karena air bersih merupakan sumber dasar kehidupan manusia. Sehari kita tidak konsumsi air itu mungkin seperti apa? Ya, karena air sangat dibutuhkan. Nah, ini salah satu wujud kepedulian Polri kepada masyarakat ya, untuk membangun kebutuhan yang mendasar, yang mendesak, yang harus dinikmati oleh masyarakat.
2: Kegiatan tersebut mengusung tema Hari Bayangkara ke-80 Polri untuk masyarakat sebagai wujud komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan pelayanan serta manfaat nyata bagi masyarakat. Sementara itu, Kepala Suku Tuserui, Otis Ayumi menyampaikan apresiasi kepada Polresta Manokwari atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, sumur bor tersebut menjawab kebutuhan warga yang selama ini kesulitan memperoleh akses air bersih. Ia juga menyampaikan terima kasih atas perhatian dan bantuan sarana air bersih ini. Ia berharap semoga sumur bor ini terus mengalir dan bermanfaat bagi seluruh warga Vanindi Pantai.
4: Saya mewakili warga masyarakat menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya buat Bapak Kapolda, buat Bapak Kapolresta, buat Bapak Wakapolres dan seluruh jajaran Polresta Manokwari. Kiranya apa yang diberikan ini jelas sangat bermanfaat. Saya mohon warga masyarakat jaga dengan baik, siapa yang dipercayakan menjadi koordinir, tolong supaya atur warga penggunaannya semua-semua, sehingga kita tidak dapat laporan ke atas bahwa sumur yang diberikan membuat masyarakat berkelahi dan lain sebagainya. Itu yang saya harap. Saya minta dari warga masyarakat.
2: Pengeboran sumur dilakukan bersama tim teknis Polresta Manokwari, tenaga lokal, serta disaksikan pejabat utama Polresta Manokwari, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan warga setempat. Polresta Manokwari menegaskan akan terus melaksanakan berbagai program bakti sosial sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Lanitimi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana euforia kemenangan Spanyol dirayakan sederhana dengan membunyikan klakson saat masyarakat mulai meninggalkan lokasi nonton dan dengar bareng secara tertib. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya. Dian.
5: Baik, pesta bola dunia 2026 resmi berakhir. Gol dramatis dari Ferran Torres di menit 6 perpanjangan waktu pertama hingga peluit panjang berbunyi membawa Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026. Salah satu penonton Randi, mahasiswa Universitas Amikom Jakarta, mengaku sangat senang tim kesayangannya bisa menjadi juara. Ia juga sangat terkesan dengan acara nonton dan dengar bareng yang digelar RRI. Menurutnya atmosfer di sini benar-benar luar biasa dan hangat serta seru, berbeda dengan acara nobar pada umumnya. Dan pada hingga pagi ini para pengunjung disuguhkan pengalaman baru, yaitu menonton pertandingan sekaligus mendengarkan ulasan langsung lewat frekuensi radio.
6: ya alhamdulillah.
7: Tapi ya dingin ya malam ini.
6: Wah, sangat dan hati tapi
7: terima kasih banyak.
8: Euforia masyarakat baik yang mendukung Argentina maupun Spanyol berlangsung sangat tertib, bahkan euforia pelaksanaan atau perayaan secara sederhana dengan membunyikan klakson saat keluar dari halaman Pro 2 RRI Yogyakarta. Bahkan hingga pagi ini belasan masyarakat masih berkumpul untuk menyaksikan langsung penyerahan trofi kemenangan bagi tim Spanyol. Konsep menggabungkan media visual dan dengan audio radio sukses memberikan warna baru bagi para pecinta sepak bola, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendukung timnas Spanyol di kota Ternate, Maluku Utara menggelar konvoi usai Spanyol menjuarai Piala Dunia untuk kedua kalinya. Seperti apa informasi selengkapnya berikut disampaikan Davi Babah. Davi.
9: Ya, dari Ternate, Maluku Utara, saudara pendengar, suasana kota Ternate, Maluku Utara pagi ini dipenuhi oleh euforia kemenangan tim nasional Spanyol yang sukses menjuarai Piala Dunia 2026. Ribuan pendukung La Furia Roja ini turun ke jalan menggelar konvoi kemenangan setelah Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 pada partai final yang berlangsung dini hari waktu Indonesia Timur, sekaligus memastikan gelar juara dunia kedua dalam sejarah Spanyol. Kemeriahan juga terlihat hampir di seluruh penjuru kota Ternate, di mana iring-iringan kendaraan roda 2 dan roda 4 dengan atribut khas Spanyol bergerak dari kawasan selatan melintasi pusat kota hingga menuju wilayah utara. Klakson kendaraan juga bersaut-sautan, sementara bendera merah kuning berkibar menghiasi sepanjang rute konvoi sebagai bentuk luapan kegembiraan para supporter. Tak hanya bendera Spanyol, bendera dari negara-negara yang telah gugur lebih dulu seperti Brazil, Jerman, dan Portugal juga ini dibawa arak-arakan menuju tengah hingga utara kota Ternate, di mana titik perayaan sendiri di kota Ternate terpadat berada di kawasan pusat kota hingga arah utara Ternate. Hal ini karena memang lokasi nonton bareng pesta bola dunia dipusatkan di Benteng Oranye Ternate, yang mana ini berkat dukungan dari pemerintah kota Ternate. Sementara itu, ratusan pendukung Spanyol dan Argentina, juga pencinta pesta bola dunia di Ternate, juga memadati halaman RRI Ternate sejak dini hari untuk menyaksikan laga final bersama. Begitu wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, sorak-sorai langsung pecah di halaman RRI Ternate. Para pendukung Spanyol saling berpelukan dan bendera dan merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Di depan halaman RRI Ternate juga arus kendaraan yang mengikuti konvoi sempat menyebabkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama, di mana kondisi ini bertepatan dengan aktivitas masyarakat pada Senin pagi ketika warga mulai berangkat bekerja dan para pelajar menuju sekolah. Meski demikian, Personel Satuan Lalu Lintas Polres Ternate 3 melakukan pengamanan dan pengaturan arus kendaraan sehingga konvoi berlangsung tertib dan aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Dan Ternate Maluku Utara, Davi Babah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masyarakat Papua, lulusan SMA, SMK, MA ataupun sederajat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, Universitas Terbuka Jayapura membuka pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana dengan sistem pembelajaran jarak jauh yang fleksibel. Anda dapat kuliah kapan saja dan di mana saja tanpa harus meninggalkan pekerjaan maupun aktivitas sehari-hari. Tersedia berbagai pilihan program studi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, serta program vokasi yang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Pendaftaran dapat dilakukan secara online dengan proses yang mudah dan praktis. Jangan lewatkan kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik bersama Universitas Terbuka Jayapura. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan informasi Universitas Terbuka Jayapura di nomor 0811487817 atau kunjungi media sosial resmi UT Jayapura @ut.jayapura. Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang menjangkau seluruh Indonesia.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Perdana masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi inspirasi. Perdana sekarang sudah pukul 7.57 menit waktu Indonesia Timur. Selepas tadi kita sudah menyimak penyampaian warta berita dari Pro3 Jakarta, jaringan berita nasional. Perkara selanjutnya kita akan update beberapa informasi. Kita akan update beberapa informasi, diantaranya informasi prakiraan cuaca pada hari ini, dan juga nanti ada beberapa informasi dalam Papua Actuality yang akan menemani suasana aktivitas Anda di awal pekan yang baru, tentunya di hari Senin 20 Juli 2026. Dan tentunya selamat kepada tim ya, fans negara Spanyol yang tentunya memenangkan final Piala Dunia 2026.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya hanya diperkirakan cara berawan-awan, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Rakiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun.

0: 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca memastikan kondisi cuaca hari ini.
1: Perkara Anda masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 8 1 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya kita akan update informasi prakiraan cuaca bersama prakirawan dari BMKG wilayah 5 Jayapura. Di ujung telepon suara Dewi. Dewi, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Oke, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, Mbak, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Jayapura di manapun Anda berada. Bersama saya Dewi, prakirawan cuaca dari BMKG Wilayah Jayapura, akan memberikan informasi prakirawan cuaca harian wilayah Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan untuk hari ini, Senin 20 Juli 2021. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Papua diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, dan suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk lambang udara diperkirakan berkisar antara 61 hingga 99%. Kemudian untuk arah angin dominan dari arah barat laut dengan kecepatan diperkirakan berkisar antara 3 hingga 12 km/jam. Kemudian untuk potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Sarmi. Kemudian untuk siang hari di wilayah Kabupaten Mambra Meraya, Sarmi, dan Kabupaten Jayapura. Kemudian untuk malam hingga dini hari, potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Jayapura, Seram, dan Mambra Meraya. Selanjutnya, untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada malam hari. Selanjutnya, untuk informasi perkiraan tinggi gelombang, di wilayah perairan utara Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 7,5 meter. Kemudian, yang kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 10 knot, dan arah angin dominan dari arah barat laut hingga utara. Selanjutnya, untuk wilayah perairan selatan Papua, ketinggian gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian, untuk arah angin dominan dari arah barat hingga barat laut, dan kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 10 hingga 20 knot. Kemudian informasi pasang surut air laut diperkirakan surut pada pukul 16.34 sore nanti sedalam 0,5 meter. Kemudian untuk pasang laut sendiri diperkirakan terjadi pada pukul 10.50 siang nanti setinggi 1 meter dan juga malam nanti pukul 23.09 diperkirakan berkisar antara 1,1 meter. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan, segera menjauhi bantaran sungai dan ketinggian ataupun kebersihan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan juga tanah longsor. Kemudian untuk informasi cuaca lebih lanjut dapat menghubungi kami di nomor 0812-1806-480 atau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, Mbak.
1: Baik, Mbak Dewi, kita tahu bersama bahwa beberapa waktu ini ya Kota Jayapura minim sekali ya dengan curah hujan. Apakah di Jayapura ini sudah masuk ada fenomena-fenomena lain atau sudah masuk dalam fase kemarau gitu?
2: Untuk wilayah Kota Jayapura sendiri, kita tidak ada musim kemarau yang kita hanya memiliki satu musim yaitu musim hujan
1: sepanjang tahun. Oke.
2: Iya. Ya, untuk fenomena yang sedang aktif saat ini adanya gelombang atmosfer yang sedang aktif di wilayah utara Papua. Sehingga untuk potensi hujan sendiri masih terjadi untuk hari ini di malam hari.
1: Di malam hari.
2: Di wilayah Papua.
1: Oke. Ya. Baik, terima kasih Mbak Dewi untuk laporannya. Selamat pagi. Selamat kembali bekerja.
2: Selamat kembali, Mbak.
1: Demikian pendengar laporan langsung bersama prakirawan BMKG dalam prakiraan cuaca untuk hari ini.
0: Demikian prakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap negara.
0: RRI Radio.

Pendengar Lama masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 8.28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saya untuk semua, semangat pagi untuk pendengar yang masih setia bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di FM 88.8, di 96.5 dan di 93.3, 97.6, di 96. Semuanya selamat pagi, ceria pagi, semangat pagi di hari Senin 7 Juli 2026. Tentunya masih dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak pernah.

0: Paciwano, ko paling andalan. Saliat ko tebang pohon sagu ini, besar ini. Pasti ko ada acara kapa.
1: Terada, Paci. Sate bong pohon sagu ini untuk makan di rumah sehari-hari dan untuk jual toh supaya bisa bantu anak-anak dong punya biaya sekolah. Begitu Pak Ceteri.
0: Baru kote bang begini. Nanti siapa yang akan buat sampai jadi sagu begitu?
1: Oh itu. Nanti saya punya istri dan anak-anak dong datang bantu toko dan dong remas sagu supaya bisa dapat empelur sagu yang bagus toh. Kalau sudah jadi sagu baru dong taruh di anyaman dari daun sagu ini yang kita sebut itu tumang.
2: Sagu bagi orang Papua sebagai penopang hidup. Sagu merupakan tumbuhan yang nilainya tinggi khusus bagi orang Papua dan masyarakat Peramu Sagu serta pada umumnya untuk dunia. Pohon sagu harus dibudidayakan karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 8.57 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saya untuk semua yang masih setia konsen bersama Pro 1 di pagi hari ini di awal pekan yang baru Senin 27 Juli 2026. Dan pendengar nanti tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur kita dalam program Halo RRI ya. Pendengar bisa ya bergabung di 0967536386. Iya, bisa menyampaikan aspirasi dan juga masukan serta keluhan atau pendapat hal-hal yang menyangkut pelayanan publik. Kami menanti Anda nanti tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur dalam program Halo RRI.